Ya, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Keningan FM Hebat Shotnya. Di pusingan ketiga jam terakhir kita bersama pagi ini menerusi rentak segar. Masih bersama dengan Aida, kasih teman kamu orang sampailah pukul 9 pagi. Yang sedang memulakan tugasan, selamat menunaikan ataupun selamat meneruskan tugasan anda. Selamat bekerjalah saya ucapkan. Begitu juga dengan anda yang baru memulakan pemanduan barangkali kan. Semoga selamat dalam perjalanan anda. Okey, dan juga yang baru saja tamat waktu bekerjanya juga, selamat beristirahat untuk anda. Baik, sambil-sambil anda dengan tugasan ataupun ada yang sedang menikmati sarapan pagi juga ketika ini, ya, sambil-sambil menikmati sarapan pagi anda, saya sajikan anda berkenaan dengan tajuk utama akhbar pagi ini, apa yang menarik menerusi laman akhbar kita untuk sepanjang hari ini. Okey, antaranya KKM Shore serap pegawai pergigian farmasi kontrak ke jawatan tetap. Itu antara yang menjadi tajuk muka akhbar tempatan kita. Selain itu juga subsidi wahan api sekolah pedalaman antara tumpuan hari pertama bahas belanjawan 2027 juga menjadi tajuk utama akhbar untuk hari ini. Selain itu juga Malaysia perlu perkukuh keupayaan PBT bagi tangani cabaran iklim juga menjadi tajuk akhbar kita, akhbar tempatan kita untuk hari ini. Dan juga untuk berita lain juga turut memuatkan helaian tajuk utama 5 rakyat Malaysia ditahan di Jepun. Seludup kokain 3.1 juta ringgit dalam kasut. Itu antara tajuk utama akhbar hari ini. Okey, dan juga sedikit perkongsian juga berkenaan dengan setakat sejam lepas 20 kawasan catat IPO tidak sihat setakat 7 pagi ini. Sebanyak 20 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi setakat ini. Dan berdasarkan data terkini daripada Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIMS, Pasir Gudang Johor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 180, diikuti Larkin 174, Seri Aman, Sarawak 172, Kuala Tinggi 168 dan Pengerang Johor 166 bacaan IPO setakat ini. Dan selain itu, balok baru Kuantan Pahang dengan bacaan 162, Batu Pahat Johor 161, manakala Bukit Rambai dan Bandaraya Melaka masing-masing merekodkan bacaan 160, manakala Rompin Pahang 156, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian Sarawak 155. Situasi sama turut melanda Seremban, Kluang dan Tawau yang masing-masing mencatatkan bacaan 154, manakala nilai 153. Lor Gajah 152 dan Segamat serta Tangkap pula masing-masing 142. Sementara itu, Samarahan merekodkan 133 dan Putrajaya pula 109. Ya, dan dalam pada itu, sebanyak 44 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Manakala 4 lagi pada tahap baik. Bacaan IPU antara sifar sehingga 50 menunjukkan kualiti udara baik 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat. Manakala 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala 301 dan ke atas adalah sangat berbahaya. Baik, itu sedikit perkongsian berkenaan dengan tajuk utama akhbar dan juga sedikit infolah berkenaan dengan kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat setakat 7 pagi ini, iaitu 20 kawasan ya di seluruh negara. Baik, setakat ini insyaAllah seketika waktu nanti kita akan ikuti menerusi dari sana sini 8.30 minit pagi. Apapun, jangan lupa terus hantarkan lagi ucapan dedikasi di ruangan yang disediakan. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan kongsikan ataupun bacakan ucapan kiriman ucapan kamu orang tu. Okay? Jadi jom kita teruskan berhibur bersama dengan lagu pagi ini. Teruskan bersama dengan kami. Keningan FM, hebat shotnya. Hiburan.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Selangau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi, Clay. Kita bersama rakan penyampai kita di Sandakan FM pagi ini. Kita ada Syaf. Selamat pagi, Syaf. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Mana suaranya? Sihat, ha?
1: Di sini suaranya.
2: Baik. Okey, Keningat FM kita ada Aida. Selamat pagi, Aida.
4: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Silakan masuk.
2: Masuk. Okey. Tau FM kita ada Wafa.
5: Selamat pagi. Semuanya.
1: Lama
5: sudah tidak sarapan ke tu?
1: Belum lagi lah. Kalau mau belanja boleh juga kan, tapi jauh nun di sana kan.
2: Grab ada bah. Alamak tersebut kita
5: boleh,
2: ya.
5: Belanja senyuman boleh. Belanja senyuman pagi-pagi ni nanti bagi selfie.
1: Sikleter ter hari ini.
2: Ya, tuar kita mopok silap betul.
1: Lama tidak kedengaran suara Wafa kan untuk dari sana sini.
5: Rindu ke tu?
1: Rindu di belanja. Baiklah, pagi ini kita bersama rakan kita di Sandakan FM dahulu lah kan. Syaf, silakan Syaf dengan perkongsian untuk dari sana sini.
3: Baik, terima kasih Rafiq dan Ikhlas di Sabah FM. Dari Sandakan FM hanya satu perkongsian untuk hari ini, di mana pukul 10 pagi nanti akan diadakan rakaman podcast untuk rancangan Rentak Pembangunan Kemajuan Dikongsi Kesejahteraan Dirasai bersama dengan tetamu istimewa Datuk Walter Kenson, Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, dengan topik yang dibawakan MPS Memuda Cara Sandakan Terus Maju. Rakaman diadakan bertempat di studio rakaman Sandakan FM. Jadi itu satu perkongsian untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita Aida di Keningau FM.
4: Baik, terima kasih Syaf dari Sandakan FM. Dan dari Keningau FM ada satu bahan perkongsian saja berkenaan dengan jadual kempen derma darah daripada hospital daerah Keningau. Orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah. Boleh datang terus ke pusat transfusi darah RAS 2 Hospital Keningau, iaitu bermula masa 8 pagi hingga pukul 4 petang. Jadi satu bahan perkongsian dari Keningau FM. Seterusnya kita terus bersama dengan rakan di Tawau FM pula, bersama dengan Wafa. Silakan Wafa.
5: Baik, terima kasih Aida dari Keningau FM. Untuk perkongsian daripada Tawau FM ada tiga perkongsian akan dikongsikan. Keluar pula suara ni. Okey, perkongsian yang pertama iaitu dianjurkan anjuran Nadi Kampung Balung Kokos, iaitu akan berlangsungnya open tuition bahasa Inggeris ya untuk semua pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dan buat yang ingin ingin mengikuti open tuition ini akan berlangsung pada sesi pagi nanti 9.15 minit pagi hingga 10.15 pagi untuk tingkatan 1 dan juga tingkatan 2 saja, dan untuk sesi petang pula 3.30 minit petang hingga 4.30 minit petang untuk semua tingkatan 1 dan hingga 5 yang akan dalam talian, dan semuanya adalah percuma. Dan untuk perkongsian yang seterusnya, anda juga boleh ikuti temubual khas ya pasca belanjawan 2027 berkaitan dengan pandangan juga harapan bersama-sama dengan tetamu kami nanti 9.30 minit pagi, iaitu Encik Sulaiman bin Muhyiddin yang merupakan usahawan tempatan bagi temubual khas pasca belanjawan 2027. Dan yang terakhir sekali, ini berkaitan dengan kempen Derma Darah Bergerak yang akan berkunjung ke Kilang Dumpas Jalan Merotai. Jadi kepada anda yang mungkin berada di sekitar Jalan Merotai ataupun Kilang Dumpas ini, anda boleh terus datang ke Kilang Dumpas untuk kempen Derma Darah Bergerak bermula hingga 8 pagi tadi, sudah pun bermula 8 pagi tadi hingga 12 tengah hari nanti. Dan itu tiga perkongsian dari Tawau FM. Kita terus kembali semula bersama dengan rakan-rakan Rafiq dan juga Ikhlas di Sabah FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Wafa. Dan di Sabah FM ada dua perkongsian tu dari sana sini, yang mana berlangsung sebelah pagi dan juga petang nanti, Clay.
4: Okey, 11.30 pagi nanti dalam segmen Ekspresi Inspirasiku, dan dalam slot Sembang Ekspresi kita akan ada satu temubual bersama dengan Profesor Madya Dr. Syarudin Awang Ahmad yang akan berkongsi mengenai topik hari ini, harapan, realiti dan kesyukuran pasca belanjawan 2027. Dan Profesor ini adalah pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS.
1: Ya betul, dan petang nanti kita bawakan juga untuk anda menerusi siaran Sabah FM dan juga selesai semestinya menerusi Facebook Sabah FM secara visual, yang mana akan membincangkan advokasi etnidia Perintah Khidmat Masyarakat Peluang Kedua Harapan Baharu bersama tetamu Encik Muhammad Lufti bin Ahid, penolong pengarah kanan bahagian kanak-kanak dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM Sabah. Semuanya kita bawakan dalam slot Kita Cerita, hasil kita kongsi petang nanti 2.30 minit petang.
2: Dua perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah Syaf di Sandakan.
3: Ya, terima kasih kembali.
1: Baik, Keningau, kita ada Aida pagi ini.
5: Ya, terima kasih kembali.
1: Dan juga Wafa, senang bersarapan Wafa. Hilang suara tadi.
5: Iya, hilang suara, belum minum lagi.
1: Ya, senang pastinya bekerja pagi ini, belum sarapan minum lah, sudah lah kan?
5: Minum sudah.
1: Sudah, belum kah sudah? Kalau tidak
5: siap, belum.
1: Order.
3: Ya, harus saja
2: nanti. Tapi baru mau belanja.
1: Ya, apa-apa, kita jumpa lagi esok dan dari sana sini. Bye.
3: Bye.

0: Jawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terlalu perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Okey, baiklah, lagu daripada Nabila Razali, Balas Balik, baru saja berlalu berakhir, menghiburkan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk Ibrahim Sama pagi ini. Baik, saya kongsikan untuk anda berkenaan dengan antara aktiviti juga yang akan diadakan untuk sepanjang Oktober ini, lebih tepatnya dalam waktu terdekat inilah, okay, antaranya ini berkenaan dengan Maharajan Kesenian Islam bagi peringkat daerah Keningau, di mana antara acara yang dipertandingkan iaitu tiga kategori: nasyid, seni kompang dan juga marhaban dan juga berzanji. Jadi tarikh tutup penyertaan ini adalah pada 19 Oktober 2026 bersama dengan Isnin minggu depan. Masih ada masa ni, masih ada ruang untuk kamu orang ikut turut serta untuk penyertaan nasyid, pertandingan nasyid, seni kompang dan juga marhaban ini. Dan untuk sebarang pertanyaan, boleh hubungi dua talian ini, iaitu menerusi Puan Mas Suhaila 016-835-4540 ataupun menerusi Puan Aminah di 011-1266-3641. Okey, itu berkenaan dengan pertandingan Maharajan Kesenian Islam peringkat daerah Keningau untuk tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi. Dan seterusnya, okay, ini pula berkenaan dengan program yang juga akan diadakan ini pada hujung bulan ini, Ilau Kalimaran, Pesta Kalimaran kali ke-20 bagi tahun 2026. Pertandingan Butitin Kalimaran akan, di mana saringan akan diadakan pada 27 Oktober bertempat di Pentas Utama Padang Bandaran Pekan Tenam, bermula pukul 1 tengah hari. Dan seterusnya untuk acara final akan diadakan pada keesokannya, iaitu pada 28 Oktober bertempat di Pentas Utama Padang Bandaran Pekan Tenam, masa bermula pukul 6.30 petang. Dan seterusnya juga antara aktiviti ataupun program juga yang akan diadakan ini pula berkenaan dengan Hari Majlis Perasmian Hari Peladang Penternak dan Nelayan bagi peringkat Negeri Sabah HPPNS 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panlima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, yang akan diadakan pada 24 Oktober 2026, masa bermula 8.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Padang Pekan Tenam. Ada juga aktiviti untuk bulan Oktober ini, sampailah hujung bulan kan. Tapi macam mana pun, kita doakan agar segala program yang akan diadakan, bakal diadakan, berjalan dengan lancar ya. Jadi kalau melibatkan penyertaan anda tu, libatkanlah diri kan. Cuba-cuba, nasib orang bilang. Okey, baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan, saya bacakan kiriman ucapan rakan-rakan kita yang anda mengantarkan kiriman ucapan menerusi ruangan disediakan. Ini kiriman yang saya terima daripada rakan kita menerusi Facebook, Andung Junis Lime. Hai DJ, selamat pagi, selamat bertugas pagi ini. Selamat pagi juga untuk semua rakan-rakan, moga sihat semua pagi ini. Selamat bertugas semua, Ponsiko DJ katanya. Terima kasih view pagi ini juga Andung ya. Okay, James Pangiran, selamat pagi DJ, selamat pagi juga James. Maria Johan, selamat pagi dan salam Selasa DJ. Sibuk mengajar masa pagi-pagi sebab terlalu jam jalan raya. Selamat bertugas, sibuk mengejar masa katanya. Okey, selamat bertugas Keningau FM, hebat syoknya. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan, walaupun ialah kita faham masing-masing mau kejar masa kan. Ada yang tidak mau lewat sampai di tempat kerja, ada yang tidak mau lewat sampai di tempat temu janji kan. Semuanya mau cepat, tapi macam mana pun aspek keselamatan jangan diabaikan ya. Okey, Roslam Yasin, selamat pagi. Pak Yul Senai, selamat pagi juga. Hazrul Ramli, selamat pagi juga. Rakan kita menerusi WhatsApp, kita ada si Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti katanya. Waalaikumsalam. Ingin mengucapkan selamat pagi buat semua pendengar. Macam biasa, pantun pagi ini: ada kerusi, ada meja, itulah tempat membasuh kaki. Ada budi, ada bahasa, itulah tempat ditaruh hati. Buat DJ, teruskan bertugas katanya. Terima kasih kiriman ucapan Aman Khan.
Baiklah, sudah sampainya kita, masa kita di ujung masa pagi ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan teruskan bersama dengan kami di Gening FM. Lepas ini, rakan tugas dalam siaran Bahasa Dusun akan bersama-sama dengan anda pula. Nantikan bersama DJ selepas ini. Okey, teruskan mendengarkan Gening FM. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: Aramaiba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama para titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Kopi sarangan ke Sabun, kopi selo tako ke Wagu, maya di tikos limbahan beras dusun ku hoi aramai bo. Kasaba di timi apai kode kode di jekle mengambalut tiko iselin dari telu jam. Ketipu di jam kesiam ke Sabun, gisam jam kau pedem dua tang adau. Posikan lagi kuma tanpa lut pakar raja di Jaida, minung rohang di kui selina di telu jam, maya di tirentak segar, mata pada jam ke enam ke Sabun, gisam bayrati jam ke siam ke Sabun. Amalan sada nak olihis ginawa di kuyu nak rongo de sinding-sinding nak koni ke Sabun diti nak rongo ni gida kupailan kepailan pinilang ditambalut pakaraja ke Sabun de baino posi koisan pekawagu kuma di kuyu to kakal ko tumilong bus makin ngo diti Radio Malaysia keninga FM karangahan maya frekuensi siam na pada mapa titik turu megahertz. Tala diti ko hopadam tau lutulan ko hopod tahun 2002 na pada monom kau pihan dat tadau ko duo. Kau pisah nang tada kedua kuma di kayu ngawi ta insanan di sengira ngohina ko kena pati buda baina alasan ang lidas lidas ngawi ta insanan ongo mi sengingis ongo senang ngawi kina posik posikan di kayu om kada tako lihuai kasasari tako mengunsi kau demina mangun tenunuan tako ko lidasan notinan nenuan lagi ko lidasan da pemusarahan. Bahama megal kasari kita pinai. Manikit tada warati pipir hababayan dinulut. Jam ke siam gisam jam ke hapada miso ke Sabun. Miapai tako ida babayan mo keringau. Manang da babayan diti o milo madikai pasurata nuna popo keringau dikayu. Madikai patada maya WhatsApp keninga FM. Idku sungi sesiam 58 siam 6868. Ateka milo hako nagi papatada tapason. Kumad mau kikinongo ngawi. Kenakan di kau teka tambah letik kau mana pada kau potong maya WhatsApp teka di Facebook keningau FM.

ke pada misa ke Selabun Megal Kasasari makin auto kode kabar keningau FM. Tadau di tita dau kedua kada negeri Lihuai ke. Di kita dau kedua jam ke pada misa tolu na pada minit ke Sabon. Makin auto kau di tiap apa bayan ko sorok ko penangku. Dan yang kada menuang dak apa bayan diti, poporong hawa ko di kayu. Sinding-sinding lain, teko sinding-sinding kalangadan. Montok diri tapi naik ke ngawi kah kalau kau dah mau kena ngawi kah di tiko selimbahan beros dusun tu aku mau sinding dulu di kesawa di ti mana pemilih seginawa di kayu mana gede poin sesamut ginawa di kayu saya ke keparangahan di sinding papa ilang aku negi ada kepailaan-kepailaan ki guna montok tadau di ti bahama jam kesiam 4 minit tak kesaban hi tidak kayu nantokau sedang kata timpunai toko keparangahan di sinding. Mungkin ang sining mata di ready badang tulun kompungan. Itino Radio Malaysia kening FM ku hoi aram.

0: Ήταν κόμμα ή ο Ταουάν.
1: Bawa mata pinay ko ba na timan ko palumbus sa ruputan ko ngoyatawan mentok tarabay no kahopod am talutulan kahopod di pinalabos da kopisan mengintong tawan Malaysia. Montak kedua tas keningaw kesabriti ay sorasam ponong sasadapon meninggarun mi apay tongusin pipiro no koyonon ponong tatuang rumah samit pipiro no koyonon. Linas bobos akawas tolu na hopod am 2 darjah Celsius, linas bobos seriba 2 na hopod am tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan kesabariti ay serasam, ponong sesedepuan menegi ponong tetuong, rumah sam id pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, telu na pada mapa darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pada limo darjah Celsius. Ponong idu atas suk kesabariti ay serasam, ponong sesedepuan meninggur mi apa itu ngusid pipiro no koyonon, ponong tetuong rumah sam id pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, telu na pada mtolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pada tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabediti ay serasam, ponong sesedepon meninggarud miampai tongusid pipiro no koyonon, ponong tetuang rumah samid pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam 2 darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabediti ay serasam, ponong sesedepon meninggarud miampai tongusid pipiro no koyonon, ponong tetuang rumah samid pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam 4 darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na pedam tolu darjah Celsius. Abang mikan ruputan kau ngoyetawan montok tada baino, pedam tolu tulan kau hopot, di pinalabos sudah kopisan mengintong tahun Malaysia montok. Lima watas hitin ponong kayo nan sokid. Amalan sandah mo kikinangaw na kanuno do kapailaan om nagi kapasarahan. Jam ko siyam ho pada mono minute ko sabon kana tumilobos ako mamalihis ginawah ka sabon diti. Makin awas ini manta di Wilfred Sindam Itaroitan .co posyon. Itinoh Radio Malaysia Keninga FM Kuhoy Aramaibo.

antakan tsunami, tulun kewan pekianuan terima temanun penuhuan bagian ketinggaligan mentok mendaliu mengusuhun mendaliu iduana nepot babarang dikayu awitan nepot dokumen terpensel. Intim pun kewawian mibakal diti ensaran aset dot perintah kehampit mempanahan kampai na pengukaban longkod pondelihan namat. Bagaimana kepailan dikitimpu mantan Met Malaysia menghampit tsunami temanud penuhuan bagian ketinggaligan untuk ketinggaligan tensanan.

0: anda dono ko gulian ku. Bai nanti jam ke siam teluna pada 2 minit ke Sabon. Sedangkan teman toko po siwat-siwat tek ya. Man toko po siwat-siwat tu po pelembus sediti. Okey nang odi ko po ilan gatang degata montok tara bai no. Ke ho padam telu tulan ke ho po di pinalabu sedo ko tinanan pemurunan gata Sabah tek ko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Iti pulut tay kati susu gata ki gatang do siam ringgit walu naha pada monom tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko iso ki gatang do 5 ringgit walu naha pada siam tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko duo ki gatang do 4 ringgit siam naha pada monom tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko iso ki gatang do 5 ringgit onom naha pada miso tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko duo ki gatang do 4 ringgit onom naha pada turu tu sin seng kilogram. Sikarap ki gatang do 1 ringgit 4 naha pada tolu tu sin seng kilogram. Sugoto kagu ke tepinai. Iti pulut teh keti susu gata kigatang do siam ringgit walu naha padam onom tu sin seng kilogram. Kepingan gred ko iso kigatang do 5 ringgit walu naha padam siam tu sin seng kilogram. Kepingan gred ko duo kigatang do 4 ringgit siam naha padam onom tu sin seng kilogram. Kantalan gred ko iso kigatang do 5 ringgit onom naha padam iso tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do 4 ringgit onom naha padam turu tu sin seng kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit 4 naha padam tolu tu sin seng kilogram. Bami kada ko pailan katang regata montok tada bai na ko padam tolu tu dan ko hopod di pinalabu sudah ko tinanan pemurunan gata Sabah te ko LIGS. Amalan sanda mo kikinongo nakanuno da ko pailaan om nagi kapasarahan. Jam ke siam telu nah pada 4 minit ke Sabon karena tu milang busta kau memalihi seginawo. Sini mata di Jais Iruk Osang Kayu Toyus. Itin Radio Malaysia, Keningau FM, Kuhoi Aramai Boh.

0: ko na po at apay mas kak nga email nga aran ko na po kapitatapat nga may nabit ng table ang bigit yeah. Kiguna panting kapiyati radio kaninga FM untuk penyaluran berita-berita hedit luar negara bukan akan kena pahitid at kawasan padalaman nga it is ang pamagunan lah kamayan ko. Ya ko na pa to akan ka tukang tutunggat na maganda da ko it yang penting cuaca lah nga galit it tengkura cuaca at itutong at sa dapaninti rumah sam ke oh jadi sekarang mana pun dah dead negara dek rumah sam ka muli nak tahu Allah anda sedet arah keadaan jalan raya lah nak ada
1: ke selimbahan beras dusun kening awak FM siok om aramai bah
2: menuang tempo miapai pakanakan kata lihuai
3: makin nangau ke selimbahan beras dusun kening awak FM.

ko pisanangan yo ku Elika Paujin kan mo kini ngoko selimbahan boros dusun keninga FM karanghan sinding dusun di tengah ramai ku hoi aramai boh.

0: FM. Kerahan, Maya Frequency, siap menghubungi apa titik dulu. Megahertz.
1: Kailo kanangku, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tainsanan. Nung ika, teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ainsanan takaw, mamansoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.
2: Hai tu pinai, nakuroko, ahuyan kebo, munda dorong pebo sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap, ngamaganu takau napo timpuh mundorong. Au minog tesadu, au minog dit amaal. Apensel napo, ngakasaliwan takau. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung miampay paganakan. Paidwa at kaudipanan, ihuma at katarangan. Tutubay at panasunodan, intelepon na kayod sara insan. Pasanan kidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
0: Suka kumari kau itu kakak libar ngoditi Radio Malaysia Keringa FM kakak tak kupai di kau selimbahan boros sedusun ku hoi aramai bo sekira kau periman kau de tahar aku beling kahangan kia di tak tegongan di kau di tak bantalan di kau teka di tak perimanan di kau kada di kau pola goso dat memberimu ada songulun ngulun kia songulun dat tegeri musiti dahar o tak songulun di tulun di ketumbayan di kau di temilaman di kau pegilangai nu napa adit papa sebab dot itu kau beling kahangan di kayu teka sekira dot aisok tulun di kau tumbayan di kayu kia mengoi rubah dot pakar psikologi teka mengoi rubah dot pakar counseling kada di kayu pola gosa kita pinai hal-hal di tangan raat peperumbak dot kepesian di kayu kasus hari itu kau nagis geninga ton baina inaga ditina pengaman pohoro oda koh pedam siam tulan koh pedam iso. Kau timpun da jam kau turu kesaban gisem jam kau limo sesedapan i Dewan Masyarakat Keningau. Kada lihwai tapi naik kau, kumadi ke yu di tahar otang anak dit apa yang sikul i dikemas, tapi kau kumadi ke yu di pakaraja i dikemas. Rekod kau namut nak mau nak odung om negi memaramai pekawagu diti kau pemeremitan. Hari apresiasi tabikah taska kemas watas keningau dot kau pada siam tulan kau pada miso jam kau turu ke sabon gisem jam kelima susadapon i Dewan Masyarakat Keningau. Miso pekawagu kia tepi nai karatiti majlis kau pemeremitan Maulidur Rasul om negi Maharajan Kesenian Islam Anayatan Watas Keningau itina pengaman pohoro o dua koyonan atau kedua tarik ya isana pengaman pohoro o da kedua na pada misa tulan ke hopot diti Maharajan Kesenian Islam ada jam ke turu telu na hopot minit tetuang i Dewan Masyarakat Keningau om isa pakagu kau pemeremitan majlis kau pemeremitan Maulidur Rasul itina pengaman pohoro odat kedua na hapadam dua tulan kau pediti inang gada kau timpun at perarakan padang bandaran Keningau da jam kau turu ke Sabon om nagi pikikira da jam kau siam ke Sabon kapanau iti perhimpunan om kau petunuyan ditungkap pialaan kaligrafi kontingen berterbaik dan teramai om negi anugerah khas om iti man pohoro o i Dewan Masyarakat Keningau Kada lihwai kita pinai ke ngawi. Kumari kayu di kehompit. Alan sandakan ko rumikot mentok dat mamaramai dat ko pemerumitan diti. Dit pohoro on dat kedua na pada misa tulan ko hopot. Kapana ot maharajan kesenian Islam ada jam ko turu telu na hopot minita tuang idewan masyarakat keningau. O misa pakuagu ko pemerumitan maulidu rasul dat kedua na pada dua tulan ko hopot diti. Om kapanau negi perarakan padang bandaran keningau de jam koturu dat kesabon. Om jam kesiap kesabon negi kapanau ot perhimpunan om peko petunuyan ditungkap pialaan kaligrafi kontingen bobos tosonong om tegumuk. Bobos tegumuk om negi anugerah khas idewan masyarakat keningau. Ilanoh dua kepilaan kita pinaiko. Alan sanda nakano nengawi da kepilaan lelebih pekumadi ko yudit ko hompit. Jam ko hopa pada 4 minit ko suabon karena tu milang busta ko memelihi segina wo kesaben da baina kami apa sinding dulu de kesaben diti sinding mata di Boni Jusmin mandat kasari gogulian nu no.

0: Taman Boros Dusun Kluhoi Aramaibo. Mayat Facebook Keningau FM, on TikTok Keningau FM. Aramaibo, Sumigampot.
1: Kepobian Balanja Sabah 2002 pada monom, 2 pada monom titik kusung 6 riung ringgit, montok program penghupan sosial sikul, bagal dot penghupan uniform sikul, kasut sikul om kakamot penurat, dit kapanahak kasanangan, kumaa dit 202 pada turu 2000, 606 pada susumikul, sikul kebangsaan om sikul tosiriba jenis kebangsaan Cina, ida 1000, turu pada mapat sikul id point tongkop Sabah. Penghupan kihontolon menginggaan timbagat belanja dat melohi ngai poso dia kususukuban sikul dot tangana. Sumigampot.
2: Tila musa no nyampai dahai i Keningau FM. Siamo toda wabati pituru megahertz kuhoi arana aibo. Mag Keningau di kayo.
3: Pepongi sindi dusun taramai.

0: Keningau FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Menahu Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Beritanu diesel gunaan tulu suai. Baina onuan budi diesel mila pangaranan kuma tulu suai. Amakan ko mentok na pagkanakan to sama. Gisam talo kurita mila pangaranan kuma talo tulun misuai. Tumanod kuma kasakayatan. Kapailahan patilabos milad intangan maya www.budimadani.gov.my teka menelepon id Budi Madani isa 388-88-55-55 isa 388-88-55-55.

0: Makinangaw ka sa Limbahan Boras Luzon, id Kaningaw FM. Bakura da makinangaw ka sa Limbahan Boras Luzon, Kaningaw FM. Haro, ababayan mo karingaw. Tadaw kayo sa gisam tadaw kalimo. Katimbun dat jam ka siyam, gisam jam ka pa na mesa ka suwapan. Kuhay, aramay ba?
1: Yolo dit kanun sumbangan tunai rahma STR kanun sumbangan asas rahma sara seginumud hatus hapadam 5 ringgit sebulan nunu komediolo
2: konsikahan PMX tumayano do kineng kawasan titalod kapanakan sara mantad hatus ringgit mene hatus lima na hapad kanu akud mamalik kakamat am nagitikanas itsuwang datwalay yako yare na re mantad kampung ganibis lamaki ulo munang katulod anong kapailaan pinalambus di Luguan Mentiri Malaysia id sara lambalan jawan 2,000 do na hapadam turu konsikaw PMX.
3: Posiko kumariko yaitu kakak limo kinungo diti kos limbahan borosu dusun radio Kaningaw FM. Kadali huay tapi naiko. Orang kata jam kau pada miso kesabon kia makinungo toko do kabar Kaningaw FM. Om tada diti tada kedua. Jam kau pada miso toluna hapan minit kesabon miyampai toko ida babayan kos soro kepenangku. Inang gada menuang da babayan diti popo rongo boku dikayu diti sinding-sinding kalangadan teko sinding-sinding lain. Pekeropo harapat timpu montok dikayu mogering ngau kia isai di tuara opo keringau nuun opo mandi kayu po gilang oku saben da bayi nama doang data bayan di tima nopo di kayu po surato teko sekira duara pasen di kayu ngambilan nagi mandi kayu po todamaya WhatsApp Kaningaw FM it kusungi sasiam 5 8 6 8 teko mila nagi maya di ti Facebook Kaningaw FM hebat syoknya opo siko nagi montok da pasen di pinata di kayu maya di ti Facebook ya iti mantadi Apple Eric. Kau bisa nangan ke saben tadau kedua di jekle konsiko pengkah kasih tipe. Siko degi kumadika Apple. Mi brilliant, good morning. Sonong ke saben di jekle om negita insanan tambalut keningau FM. Kada kelingai sarapan ke kasih balanja kadeko wago. Punayan ke memasana mungkin balanja hina terhutahuri. Eh timbul tawa usana kesaben kumah DJ Kle kau bisa nangan paparalan karaja kau bisa nangan kumadika timbul eh Maria Johan kau bisa nangan kesaben tada kedua tapi pibabasan kumadika DJ Kle lidas-lidas dati kita dao miapai barakat tegumu miapai dika konsiko kasiti posiko lagi Marius Antawar usana kesaben DJ Kle keningau FM usana kesaben Roslan Miasin posiko kumadika Roslan negi Hazrol posiko Siko Kumadika, Maria Johan, George Johnson. Kau bisa nangan kau saban Kumadika yung ay tainsanan kau siko yung montok sokodong di koyu. Kasasari manokodong dahay hitir keningau FM lalubi poti kau selimban boros dusun. Kau siko o gina-gina montok sokodong di koyu ngay tainsanan. Abahama, paikuro patapinay ko o sanang kantak ya. Da tumilambus tako pakawago mamalihis ginawa. Hingga apa na po magkeringaw, hingga apa na po mamasan nga mamalihis tako paginawa. Miapay ya sinding nulu de kesaben diti sining mata di jari tumangon piginawaan neputut itangaralan.

0: tei ke kita sesawulun ini ke ngingis. Ngai saralam kita ngodau, maso kosemap kehagakan pemisrahan, tei ke reitanda kemuruan. Kehagakan pemisrahan, okan ke kodohoyan. Ilo nopanga kebelingkangan kelidasan pemumserau, dit kegunat pusahan kepia, ubatan om sokodungan. Kada pulugas saya lad sesawulunan menekuang. Orang ayah lo mentok berkidau, menhak senduan, kada pengimbarasai. Nung kompuriman ket kehagakan pemisrahan, kada pula seko pemisrahan. Posududo umat pagenakan, tambalut dit milut tumboyon, teka mekianu pengupan mantan tulun tabal kelidasan pemum serau. Serana, mekianu pengupan akan kekomayan dat aluhoi. Nga ilana pengalang kepegulu, dat ngumang lingas. Tiki tulun esokoyut kidanghan, retian, amkanud kesuatan dat kengingis kawago.
1: Itulah persembahan para sedusun Kuhoi Aramaibo.

Sort of Pinirban sini wanta di Eni Jegipil minego vitata no variety jam ko ho pada pata pada turu minit ke sabon alang sana ko lihis ginawa di ko yu no korongo de sinding-sinding no ko ni ke sabon de bayanak ya abang tapi naik ko kada lihwa ya kata jam ko pada miso ke sabon mega le kasasari makina otako dot kabar keningau FM. Harap po timpo montok di kayo magkaringa ako di na timpo nga mila pa kita binay. Mana pa di kayo po tada po keringa teka pasan di kayo maya WhatsApp teka di Facebook Keningaw FM. Amisan pa kawago or hiyan ako na po ilang kumari kayo tapi na ikaw nga wi. Iti kapailaan ka right dot Carnival Academic dan Keusahawanan tahun digiti SK Pekan Keningaw 2 hinangga di tina pengaman po horo ok ya. Dot kedua na pedam tolu. Om negi kedua na pedam apat tulan ke hopat diti. Ketimpun da jam ke turu. Tolu na hopat minit ke sabun gisom jam ke tolu sesedepon. Om negi iti nunga montok dot ada oka lima kia. Dot kedua na pedam tolu. Tulan ke hopat. Montok dot kedua na pedam apat tulan ke hopat. Ma iti ketimpun da jam ke turu. Tolu na hopat minit ke sabun. Gisom dat opongoh kya. Kaya na napati nga id SK Pekan Keningau 2. Mantak kapailaan kya. Tulun dit kahompit napati nga puro sikulan. Tama om tapat ay kumalohing kya. Community na kaya na nam nagitulun awam. Mantak diri tapi naik ko ngawi. Kada di kay lihway. Kada di kay rubato kasiwatan diti. Rikot ko no. Mantak da teman ako dung. Untuk negi dan mamaramai pakewagu ke pemurmitan Carnival Academic dan keusahawanan mentok de tahun baino di kapanau dua tadau dat ko dua na pedem telu om negi dua na pedem apa tulan ko hopet diti id SK Pekan Keningau 2. Elana ko pailan kita pinai alan sana kanuna ngawi de ko pailan om negi ka pasarahan. Bahama pegulu dan makin otak ko ada kabar Keningau FM. Harap kikiro hopa dupa minit. Karena pun melihis toko ginawa. Ambil yang pai sining mantadi Ronald Salumin. Iteraitan dat suminimban. Osutan sining mantadi Hector John. Piniampatan di Silvilina Billy Lisi Tupusku. Itu Radio Malaysia Keningau FM. Kuhoi Aramaibo.

0: bersedia meneguang adat itu baru penisan. Antakan El Nino itim puditi asuhatanan no on pikir ketilombus bisan tol tiso. Kemanud pangantangan bobeswago antakan El Nino na pubayno ngabilog gerikot rentob telugad teka adalan kulugad dot untuk tulan ke siam bisam tulan ke apat 2020 ceruk. Untuk timpung kapanaw penisan awi dati antakan liud ngapain kurupo kantakan mibagal magalisun tasawut adalan kalasu okurian waig kigunod kusahan kapia. Milo mangilog kapelaan bobaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingiligan kalidasan tinan kailog ko ngayon-ngayon pasarili.
1: Manuk makinangaw, sining-sining dusun tangalubis. Kapal makinangaw, siyam na padamapat titik turu megahertz.
2: Magalisun, nunuh apatut uon sayon toko. Kayunan toko bay naditi katuguang magalisun. Tulon ginamuan, sunudan na maganud lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, tay ka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Dunhoput, sapi pedagang bakar Brahman Cross Mantan Darwin Australia, Nowit Sumuang is Sabah Maya Program Integrasi Ternakan Miampai Ladang Kelapa Sawit. Menteri Pemutanaman Penginsadan Amgana Takanon, Datuk Jamau Jafar Minaboros, Kepata dan Pohon Pituru Nahatu Selimo Nahoput, Sapi Tondu Om Talu Nahoput Sapi Kusai. Program Dilo, Pohon Pit Penternak Ditaro Ladang Kelapa Sawit Montok Pomilo, Kepergatan Penternakan Papanahon Maya Integrasi, Om memeruhang sumber kewenuan dialog. Datuk Jamawi Nerubaan Media Katali Minangintong, Korekatan Kepata dan Sapi Dilo di Sabah Port Kota Kinabalu. Itimpu Kagal Nogi Sabah Nogina Kanu Tolu Nahatu Siam Napudam Limo, Sabi Tenusu Om Walu Nahopod Kambing Boy Mantan Melbourne Om New Spain. Koinsanan ternakan di Lona Pongasem Bogian Kemantan Tinggi Saman Perintah Pogun, Popo Gerot Kaganaan Penternakan Om Pepoing Kawas Mutu Genetik Ternakan Tempatan. Kota Kinabalu Manturi Dongo sebagai bandar raya pintar maya kapapanahan projek Kigatang bagi kira tolun hatus riung ringgit dit aga opongoh datulan kedua tahun 2002 na pedem walu. Ilokan nunggi papoin kawas kecekapan pengurusan bandar kotingoligan awam om kepetunian keobian kemaa menggigion. Kemudua Menteri Komunikasi Tio Niching Minaboros projek bandar pintar Kota Kinabalu dit kotimpun keonom tulan kewalu nakatalib dilo memoguno data pemberian perkhidmatan sejagat USP. Ilo pinapanau maya sekodung Suruhan Jaya Komunikasi O Multimedia Malaysia MCMC miapai Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Projek di Lopopo Hompit penuridangan rangkaian jentian optik om Wi-Fi awam penuridangan 5.5 kilometer rangkaian teras tolun hatus sembalu kilometer rangkaian sambungan akhir kepersediaan walun hatus 2.2 unit tiang pintar om tiang pelbagai guna om pemansayan longkod kawalan operasi rangkaian NOCC. Tio Nerubaan Media kata lebih menangintong tapak penuridangan NOCC di Kota Kinabalu. Tolu pengemal media Sabah nakano penguhupan maya tabung kasih hawana montok menguhu papagaan minagat tunggungan diolo. Kepetunian penguhupan pinogonop di kumadua Menteri Komunikasi Tio Niching. Tolu menonorimo dilo kampaino Kamarudin Abdullah, Om Floris Philip mantan RTM Sabah, Om Muhammad Fairuz Muhammad Yasir mantan media prima. Minaboros kuma media Tio Minaboros mantan penuridangan di tahun 2002 na pedem tolu tabung kasih hawana pinapotunui penguhupan kuma arwalun hatus onom na pedem apat menonorimo miapai ginumu koinsanai penguhupan 2.5 riong ringgit. Damat dilo kaisaan wartawan Sabah SJE manaba moido tabung kasih hawana papagayoskop penguhupan dilo miapai peposo dia kasenangan saringan kolidasan awal kuma pengamal media lolobi poyolo dit kerisiko katuguang dat kebelingkangan kolidasan sabab tuntutan tugas. Presiden Dilo Maria Doksil Minaboros kasanangan Dilo kanu menguhup pengamal media mintutun dot kakasahan kolidasan lebih awal ong pepomilo Dilo mukianu pemeriksaan ong pengubatan dit kosudong. Sabah Lumansan kanu bagian ditadi lam signifikan mantan kepobian turun hatus riung ringgit maya belanjawan 2022 turu dit peposa dia pinatomod montok projek-projek tekoro pihak berkuasa tempatan PBT. Menguhup Menteri Perintah Nokoyonan dan Kawalayan Datu Maijol Mahap Minaboros sebagian tagayo mantan kepobian dit pinintalang lansanon korekot di Sabah. Ila Sabah PBT di Sabah haro keburuan teponsol megalemungin sonong taman awam tandas awam seko menginsonong gerai peniaga om pasar awam. Penginsanangan nilo kanu manhak guna kumad magigion mengindapu om tempului. Lumansan nagi isyo kepobian kumad PBT dilo popohompit nagi pemasangan kamera litar tertutup CCTV irkoyonon kakadayan mentok menguhub madnalob karatan om vandalisme. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM pepanau latihan Arm Top Siri 2 2022 pada monom di Koyonon Pasarili wilayah Persekutuan Labuan Om Kota Belud Sabah ketimpun ke pedam 2 Gisom 2 na hopon tulan ke hopon diti. Bagian perhubungan TUDM di sokoin talangan Pinapoilo latihan di Lepopo Hompi TUDM yang pai Tentera Darat Malaysia TDM Om Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Ilo montok pepain kawas
Kombil Operasian Miampai Dot Kepobian O Mengintong Rontop Keberkesanan Penugasan Operasi Itnaitan Tactical Dan Betila Tulun Kinemuan Sundudan Moida O Panik Om Rusian Sekiranya Kita Pesawat Terbang It Altitude Dit Osiriba Om Kekito Korekatan

aset-aset pertahanan Pogun e dikoyonon puserili selena timpu latihan papanahon. Onong puru RTM keningau anak kanu anugerah kopihon dat Majlis Apresiasi Media Pedalaman ka paino anugerah wartawan harapan nalantoi diduli Simon anugerah penyiar radio terbaik Hector Zaimid om anugerah fotografi terbaik nalantoi di Rizal Miliman om Imelda Justin anugerah pinatunoi di Kumoduo penerikohon kumpulat sawit Kinabalu om Ponio Samudra sendirian berhad Datuk Victor Peter Paut Pegulu Datuk Victor Minaboros media ketonggungan teponsol iri suang kepetunayan kepoilaan dit otopot kemaa magigion. Seko, Bobby Romut, Rolo magigion miapai puru dit memonsoi kinautuson. Ingkana kabar keningau FM nulu di Hektar Zaimit om pinadalin edikos limbahan boros dusun Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Poros Dusun, Kelingau FM. Terangkan baik frekuensi yang berada 4.7 MHz. Kelingau FM.
1: Ito ko na pang akigudo kapiyang magigong wag di Cabagal. Matan ko wag Tomis. Magigong anam gisang walong kalasang adaw na pang Cabagal na. Na ilo mo to lagi ado kaparagatan dat sa ulon may dat adang alidasan tinan nga atabangan. Nakailo ko, magiluwag dit adalan kagubo nga awdag iasadong to ilo bilag kawit dat awanit ako waig kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buwa pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundok po wag to matdapo nga tadal kalidasan to ko na kiguda dagit adang at panginginom.

0: Mindanao FM.
1: Auna milad alimon samanud karikat kawayan it gobulan. Am isa doa manigalig mantan diti gobulan. Nga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'uzubika minal azji wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ya minamangon, makitingalig ako dikat mantan kawayan dit aw agaras. Gobulan, abin rosi, nyanyuk am gonsingot.

koilo konangku, mamanau gakod miampai lang to sikap teko ain tutunan. Sebagai briswok, nopo nga iso penguyatan tinandit osonong montok tundundu. Kaparagatan diti nopo, nga ausong kuro kapagawit kabalingkangan, lebih otopot om osinang man wonsoyo, om kosudong nagi, kumatulun dit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osonong opurimanan, sarad awonsoy pipiro briswok id suang seminggu.

0: Kuhoy, aramai bo.
1: Koyloh konangku, penutudan pengukab nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonon dit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manji lo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan penguka pokok pegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebinah tang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu peposikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Yang kadang kau biar sinding-sinding lain narang otak kau menuang di tiap bayan kau sorok ke penangku. Menarik hati sinding man tadi Donny Kim Siong piniapatan di Molia Lina Majinggol. Alang sadah nak kau lihis ginawa di kau nak orang do sinding-sinding nak kau ni kesabani timaya di tiko selimbahan boros dusun. Mam tapi naik kau hiti perikan tegiso miti kau selimbahan boros dusun datang daun niti. Posi kau kumadi kau di mina kina ngau mata pada jam kesiam kesaban gisembai nanti kia hiti takon ai pempusan di ti kos limbahan beras dusun. Posi kau nagi kumadi kau di mina mason kesaban de bai no sio sekira de harap beras kudi nak sala sio sekira harap pason di anu Columbus sio nagi sekira dua ro beras di aku pia nak kontak di ginawa di kau maki ampun aku kumadi kau ngawi ta insanan. Baik kau rupakan adik kau lihwai dekakal temilam bos semakin awal di radio keningau FM tu semua wali tanpa lut Keraja montok selimbahan boros murut pagaya manta kau monsoi selina ada telu jam ke tipu de jam ke padam dua tangga dau gisom jam ke telu sesedapon diti om jam ke telu gisom jam ke turu tetuang miapai kau agu id kos selimbahan boros melayu santai petang om harmonika tangki ada iku iku yu miapai dua sinding sumu suhu temakin awas sinding manta di sitim bandaro nokai hum kos suai ozutan sinding manta di piton gun saga rombituon ginawaku miapai kau dogo di jekle Hinoko Potabi Misaginawa, Salam Malaysia Madani.

0: Signal FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya geng-geng kansen datengin oro kansen inting ais ramuyun nakap hambo takapora oro karwo hitu alangsa nonsen sekai oro hitu kapekeka oro hitu pono operam talu hari bulan sila ka opor dong hari budang opera monom audi jiza rai simi ka tamarang adamin kapekeka talu ngajambe siaran dalam kasalulan dahun umurun ra oro hitu payo ampeng kurang dalang anang keraja namarangan itaka ra oro hitilih ako sonda susua rinangan antakan orang anang keraja DJ Aida Ralom Lontak Segaram Sini Mulu DJ Kleh Ralom Kasalulan Dahuno Dusun Dara Itu Lih Malita Kaporeno Ralom Kasalulan Dahuno Murut Gak Pekaka Sampai Kurangan Di Loh Rako Senama Rangan Di Taka Interpero Susuam Sukura Tangan Warau Akan saya nanti guys Empat itu Nogu Kaya Pekaka Harap Haka Pekaka Islam Ra Oro Hitu Yohino Jam Ka Operam Ruoh Talu ngaminit ra tangan oro pahakata ka Islam apara landa sembayang fardu zuhur rali bengkering awa amran naka hondo ra intokono
2: pahakaka ra muslimin am muslimat reno tu naka sekuno timpu azan fardu zuhur rali bengkering awa amran hondo ra intokono Allah

0: والبرف وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Siha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya kebikakah ini itu rekosan timbai naring otaka Vala rarangan rimbai ri alfalahia rekosan naring otaka Rara itu lini ngibidi tekal jam kau pram malam kami ini dah tangan narokan saya demin kebikakah kan saya nanti ngais kan saya ningkini orang muda kening FM pengkun ada sungkur min damon dari sengkini orang muda kening FM Rara radio min dakari tak kira pahun kik kapal mati kintokon pengkunan kebikakah kosong ke tutunan damiun jam kasa karingan takara ahopa mahunan jam kasa talunga opor ngaminit kaya tak kena pora ina tangan kapandai kaki rakusan nari kotaka rejam karuh kebikakah syukur jam kata lusak ngajam ya hina pak kita akan dari rimbai-rimbai ya ina tangan itu ninggalan ada pegaman monsoi jadi kebikakah hina ralon siaran murut takaroro itu raya sangkiri goramon kosong keli esya kita kena rimbai kita kena perjam karo syukur jam kata lu ramai kapo amahulu raya timpu hina pono abuli kebikakah kano kepahanan norah hina jadi rapat raya no raya sangkapo antingai sangkiri takara rimbai ri kede jek rimbai nakalisar bagu semuno rimbai ri roy Solahiri panai rarimbai ninggalanan siha ku riun.

Ya, okay, ini Raitu Rimba Ira Koson Naringo Taka Raitu Li. Jadi rapa Raitu Reno Tu Rakoson KPKK Patu Tunuk Kuramin Loho Loho Nugatahra Oro Hitu Ya Hino Operam Talu Hari Bulan Silaka Opor Dong Hari Budong Opramono Mahondora Oro Karuo Susu Nugata KPKK Loho No Siam Ngaringgit Valu Ngopramono Nga Usin Sa Kilogram Gata Kepingan Grade Kasa Limo Ngaringgit Valu Ngopram Tulu Nga Usin Sa Kilogram Gata Kepingan Grade Karuo Apat Ngaring Siam ngoparam onom ngausin sa kilogram gatakan talan grade kasa limo ngaringgit onom ngoparam sa ngausin sa kilogram gatakan talan grade karuo apat ngaringgit onom ngoparam tulu ngausin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit apat ngoparam talu ngausin sa kilogram jadi kapekeke hindara koson bila tutun may ramyun loho loho nugata ra oro hitu hitu napo mai intero lembaga industri gata saba LIGSM jadi kapekeke rai sakapo antingnya sakini raka para rimbai sumunu. Ya itu rimbai hari ngotaka intori narinda namsong idori lia layuar rimbai mambulok intara nabawan am semuno rimbai ri bulin bukuang rimbai naka ruol rahwangku.

0: Ya kebe kege rapataino rakosan patutu doku peramiun ya hino kinaval onu kawanan ra oro hitu operam talu hari bulan silaka opor dong hari budong opor monom akondo ra oro karuo. Jadi kebe kege pamalu honu kawani patutu no ramuyun ha wawal kawanan ra livung no kering autu. Selora sisu aura itu likan angulu selora mai hitu angulu numpala krakula kula intok selora londom angulu rakula kula intok. Lasu noro dong operam talu suku talu operam ruoh darja Celsius kesenda tenom bahu. Salora susu aura itu likan angulu salora mai hitu angulu numpala krakula kula intok salora londom angulu rakula kula intok. Lasu noro dong operam talu suku talu operam mapat darja Celsius koson bahu rana bawan kapekaka salora susu aura itu likan angulu salora mai am londom angulu rakula kula intok. Lasu noro dong operam limo suku talu operam mapat darja Celsius koson bahu rasuk kapekaka bawan kawanan dan livu rasolora susu ikangulu selora mai angulan pala krakula kula intok selora londo mangulu rakula kula intok lasunoro dong pram talu suku talu ngopram talu darja Celsius koson wahura tambunan selora susora itu ikangulu selora mai hitu angulan pala krakula kula intok selora londo mangulu rakula kula intok lasunoro dong pram talu suku talu ngopram ruoh darja Celsius. Jadi kepegaga hina pina tutun keramin kina palok nekawanan ra oro hitu napumai intora Kopisan Meteorologi Malaysia, Med Malaysia.
1: Program Jualan Rahma Madani PJRM yang kini akan luayan ondora Yusun Duparinta kosan mampaka manda balanja rubaya ke rumah magun ria mempatutus ra logo kuda moska tangan intora mopor suku talu mopor piatus ulun dan suangan membeli magilong ra adi bulan amniak intok lukadai pantalanan nakenggar ria magilong ra https://pjrm.kpdn.gov.my Paita kalau busi kalau akan monse lagi tio pesan mangaru ra ugar matanda rubalanjar balai takau si gegama.
0: Ya kepekekan rimbai ringataka sebenar itu NG Afira Laiji Insandu. Am sebenar rimbai risalia ben awas sayang.

0: Omah Wangan, Da Belanjawan, 2000, Dongo Pramtulu.
1: Au Laura Andiros, Intora Bigor Sapulut, Pamahuangan Kura Belanjawan, 2000, Dongo Pramtulu Hitu, Ponsoi. Mulu penuh ra insuup, awal persekolahan ra rinuangan intora atus limongo upor ngaringgit, inuli ra 200 ngaringgit. Bantuan awal persekolahan hitu, abuli apalangka ra ina ama ra pangangali ra kuliamos nula lain sikul. Kono sampayau, bek, kasut, buk, am pensel, kono hinola. Hitu akahinsu pra ina ama si ino lalaing sumikul. Paringkuan

Tano Monse Ramuyun Ondo Masaga mengatur Rarembai Kalamara RTM Sabah mempoligram yunda sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splits. Sistem ragiteo mempakalai ramyun mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin mera email raunet urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk@gmail.com. Rimbai ralom format MP3, pabayan min ra sinulabit, profile ro mari rimbai, inggalan du komposo am studio nam parakaman. Masaga makapan itu jo pasal ras plates, ilai min Facebook hiburan am musik RTM Sabah. Amnak carta lagu artis Sabah.

0: nakapanday kau kia. Kekinawa galama masuangkan saya nana. Salah kayo kera kalegagan takau. Ganyak ra ekonomi rupa magunan takau. Intornoyo ra yono maluwe mawot. Kalau napasa, mabuli rayo supun. Kondo bahan pengawet ama pokonsera ra kalegagan rutinanya takau. Mabuli kinamin am akanon rasa sanggilan nayo. Kondo kemamangan ramanit. Logo labi mamura. Balanja magau kalau molobo. Amangindangan ra ekonomi ru magu tanong galama. Mampasi gulu raki kinawa galama mengani rasa normon soy amayo. Kadigagan amniak ras sektor pagutanaman ru pangkunan.
1: Mamis tojo kinawa

Konora apa singkot ra productivity vinivia pangisinan no ambivia. Suang tulung atus walunga opor nga inan sapi kual bakah Brahman Cross intera Darwin Australia ini vita Sabah inera program integrasi vinivia ra umo ra kelapa sawit. Menteri Pertanaman Pengimpitan dan Industri Kanon Sabah Datu Jamawi Jaafar Nambala. Menteri Pertanaman Pengimpitan dan Industri Kanon Sabah Datu Jamawi Jaafar Nambala. Pengitaran hinoh nakaya suang tulungat.

Sino umoh ra apakah boleh? Ra ambiviah valin dalam wawal integrasi amtus kono amaruang rapangisinan rilo. Datu jamawi in nambot nu angangaho nalivos nahilong ra nasukuan no sapi hinora sabapot ra kota Kinabalu. Patim pohondo sabah ayuk naka ala prasuang nangala prasuang talungatu siap ngoperam limoh ngainan sapi tenusu ayuk waluk ngatus ngainan kambing boer. Intorah Melberon am New Spain. Siung no hinaliran hino yo hino nakaya rahohot no perita negri apapiro ta industri amvivia am maruang ramutu genetik amvivia amahun. Kota Kinabalu kulimani na papirot ra bandar raya pintar maya ra pembaalan ra projek ra loho nesuang talung atus nga juta ringgit ra kulimanin asau kerasila karuo 2000 donga param valu. Hinautus kono amaruang ra katuyuan pengurusan bandar pahampinan awam am pemasukuan da perikmatan da ulun amahun. Kumaruang Menteri Komunikasi Tio Ni Ching nambala projek bandar pintar ra Kota Kinabalu ra tinalimpunan ra onom hari bulan sila kavalu nakasailih nampakuan da usin intara perikmatan sejagat USP. Hino Vina Alan Maya Rahuyu Nosuruhan Jaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC Radewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Projek Hino Nakaya Raka Singkatan Rangkaian Genetik Optik Gantian Optik am Wi-Fi Awam Kesingkatan Limonga Opor Kilometer Rangkaian Tras Talungatus am Valu Kilometer Rangkaian Sambungan Anadia Ra Valungatus Ruongo Peram Ruo unit tiang pintar ayuk tiang nan salinut pampakuanan ra pembaalan da pusor kawalan operasi rangkaian NOCC. Yo inambot nuangangaho nalivos nahilong ratapa kesingkatan no NOCC ra Kota Kinabalu. Talunga ulun pengamal media ras Sabah naka ala pra insuup inaya ra tabung khas. Tabung kasih hawanah ra angin suup apalangka ra kapahanan rilo. Pemasukuan da insuup inim puas nukumaro Menteri Komunikasi Tio Ni Ching. Talu naka ala piahino Abdullah Floris Philip Intara RTM Sabah Ayuk Muhammad Fairuz Muhammad Yaza Intara Media Prima Nambala Rangangaho Tio Nambala Intara Nambala No Upok Donga Ribu Donga Param Talu Hino Tabung Kasih Hawanah Napasukura Insuup Rasuang Walu Ngatus Onam Ngopera Mapat Naka Apu Maya Rasiung Insuup Ruo Titik Limo Ngajuta Ringgit. Liliwara hino pasimpungan ang ngaho Sabah SJE nambala amalansan ratabung kasih hawana apakayo raskop insu upno mayara anadia rakalangkaan panciikan dakalihaan ra ang kekerajaan ang ngaho mulupono rilo akar risiko kalihaan nintu wayawan nu keraja rilo. Presiden no Maria Doxil nambala ra insu upino akala panginsu up rangka kerajaan ang ngaho. Hili aka ilong reka pahanan nukalihaan rilo alabi mahulu hino tuskono apakah buli rilo aka ala propancikan ampanguvasan ras sumunu. Sabah alansan aka ala pra pemalairan tulu ngatus ngajuta ringgit ra belanjawan 2000 donga peram tulu ra pinalair ra projek-projek avorok ra inan anguasa amahun PBT. Kumaruo Menteri Perintah Amahun dan Padampahunan Datuk Muai Jol Mahab Nambala Yo Alansan Ra Intor Pemalairan Hino Aswang Alap Ras Sabah Avis PBT Ras Sabah
Sino, kinalulu a kasip kuna pangansayan da Taman Awam, pangansayan da Sasavuan Awam, garay pangintalanan ang Pasar Awam. Pangansayan hino, anak rakansayan da ulun amahun, ang ingintalan am

Ya ke ke ke hidana berimbai-imbai kulimanin aringo takara semuno hitu. Seguna per jam karo, jam karo wahzu kula jam ka dulu. Maya ke ruang mi on ka salu rimbai ringo hon mi na ka boleh kita kra rimbai ke ke na per jam karo suku jam ka talu. Kalau binatangan pakaian monsoi. Jadi rapat ini ke PKK rakosan patuturo ko pahaling itu rondo program kulimanin valin hino program sumilau speed road show tayar livung keningau ondo valinda SMK apinapin keningau itu valinda duong operam sa hari bulan suku duong operam talu hari bulan sila ka opor duong hari duong operam menom tumaling pura jam ka tuluk rasu suam suku rejam karo ramai valinda dewan sikulan SMK apinapin keningau. Jadi KPKK itu rakusan program kulimanin valin. Berapa hari ini KPKK jam kasa operam lima minit. Rais takap pantingnya. Sengkir dia takap rimbai-rimbai. Konsei takap pohuang takah. Rakusan namarangan amin. Atiak valin minda patah ini. Itu rimbai semuna ringa takah. Ambai lahir. Rimbai Ridel David. Semuna rimbai ri Jelisika Sika Sina Ampalang. Gana sorok rimbai nakatibu suhuang. Rihai takah rimbai itu kening FM. Hebat am siaknya.

patirap ko, nagoy ko, tangos po. Sa nganuan, babasta ka no, tangos. Kalopan na malur, kalopan na mologo, atan matang mingkual takaw tumangos. Mingkual mo ilong rarat kya, lumitaw magilong rakasan saman ruliriyot kya, kapag muli ra kampung tumong merapasan baloy, pabukat amrangrangan. Labusin amrilianin sang kinolor kapansalan duguang, nasain poyo notifikasi.

0: Τα πάντα εκάκι. Ya, kami kira pada ini orang kosong nak sukutakan ni orang lomina tangan akan pandai kaki. Jadi kami kira itu orang kosong itu tunan takah. Jadi rapada ini itu tunan takah kapek kaka ya hino masin. Jadi itu kain tutunan da masin kapek kaka pengalapan da masin asuang abuli angivit ra risiko tekanan lumbak asawan. Pusuk bikin awak stroke. Inggalan no masin ravokon yohino sodium nitrat sodium bikarbonat MSG avokon poyo. Kami tanya no masin itu sino sodium rah Amar Ahondo. Jadi KPKK rakoson ita kalinasan nangalap ra masin kekulingon mayar lakau amalir masin dra peranca asli kulingon nangala prakanon da asuang masin tohovon kanon apua ra asuang masin kono ikan bilis ambahu rakoson ansakon mabuli poyo rakoson ruangin masin alivos apui tingkupin. Jadi kapekeka hitura koso na pinatutun kuramion dalam minatangan naka pandai kaki untuk piningkual nu Kementerian Kelihaan Malaysia tayar kanon. Naka pandai kaki.
1: Reaksi Belanjawan 2027.
2: Kan sayan aku I Martin, bajak domo potong parang tulu memang mohon saya ripakau. Mulu payat tayar bi empat ngopor, ya no mempakaman koborot-borot bapaya. Paring panangan.
1: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
0: Ya, kebaikan rakyat saya kapan tinggal sengkiri teka pora limbai rius alias Lady Loren. Awir kupo orang tu, am semua rimbai rikwarin asingi lori Alfred Kinawa. Makasih belum.

Ya, gagah-gagah ini Ratu Rimba resip senting kalur lakau ikaan duli. Jadi rapat Reno patut tunggu kopi ramen kapa gagah rondo itu program kulimanin valin ya hino ila au akademik am keusahawanan 2020 pramonom SK Pekan Keningau Ruang. Itu kapa gagah kulimanin valin ra dongang pram talu hari bulan sila ka opo 2020 pramonom mahondora oro kalimo am dongang pram apat hari bulan sila ka opo 2020 pramonom mahondora oro ka onom. Itu tu malimpur de jam katulu ra susual sukur jam katalu ramai ra oro kalimo am kosanda jam ka kosanda oro ka onom tu malimpur de jam katulu talu nga oper nga minit ra susual am rayus valin. Jadi itu linansan ulun sikulan ina ama amulun amahun kapamulun wokon abuli matong lah itu kapekeka ada kosong moy anungkor arah program itu. Jadi kapekeka hidup kita tutun keramian pak wako kopi ramin kapekeka jam karo sukura jam katalu ya hina pagaiman monsoy kapampak kita akan dari rimbai kau buli maya kapekeka kita kera rimbai itari raw whatsapp merah nombor lohosak siam limo valu siam monom valu onom valu kapam Mayara Facebook Mayara Kering FM Facebook Mayara Kering FM tu punya KPKK elong min gambar no angkaraja rapatai no terokon min komenda lewi amitari on karim baik kasalu min dahino jadi KPKK hino lako no rapatai no raisa kapan kini ngora rimbai semunu raikimara angan am semunu rimbai ristep jo ohabi.

sahabat sioknya. Jadi kita pakai rekosan. Dari apa kita akan rimbai-rimbai. Jadi itu pira kosan batu tonton geramuin. Langsung kita apa rimbai ratu. Aha. Itu kita pakai ke Ilaau Kalimaran. Da, kali ika donga opor upok donga ribu donga pramonom. Onda va'alin dah itu ya hino pahilion. Butitin Kalimaran upok donga ribu donga pramonom. Jadi kita pakai rekosan. Nau nasalu mayar hino. Abuli mayak kita pakai ke. Jadi on maya abuli ka rekosan abuli yang telefon di email darub ranumbur lohosa onom limo lohosiam limo talusiam sa kapam idel leviston ranumbur lohosa onom siam onom lohos apat limo valusiam. Jadi KPKK kosong seringan walin dan donga peram tuluk hari bulan sila ke opor donga ribu donga pramonom oroh hina kapatra oroh karuo rapentas utama padang bendaran pekan tenom rejam kasar ramai pupus kapam final walin dan donga peram valu hari bulan sila ke opor donga ribu donga pramonom mahondora oroh katalu rapentas utama padang bendaran pekan tenom rejam ka onom talu nga opor ngam minit ramai. Jadi KPKK hino rakosong pina tutun kuramuyo ra ilau ondo kapa pahilion ra kosun kulimanir va alina yuran kando yuran ka pakaka ha piriak kando bayaran. Jadi KPKK hina pina tutun keramian berapa tahun ini apa kepahaling yang vilin orang antaka i Flora Jontan nintu du kampung Limbawan kan sayan diun pagulu di jejal kono kan sayan pediun bilin pasukan kuri hari ini majanun Angelina Elvia Edmund Vera Koni Nor Aini Minaking Narumbai Pita am dengan kening FM Osayak maka kau lidaki malut am maat kono akan saya tumangu sra odo itu kono kan siwan DJ kita kau rimbai di jintan insin kaya pantangi darah ini yang DJ pengkorangan pengkorangan merasa kaya kaya pengkikah angkini ngora rimbai semunuk kaya pantangi darah jontan insin.

0: Belanjawan 2027. Lesia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM dalam perkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ya, kami kira ini reti udah kesana ringa taka. Amra paraino apa kau pilih intori Elvia sampai paran. Kan saya anda oro karu di jejal. Kuno kan saya napa kau rakyat jam rakonti kini FM hebat amon soi kapio. On kabar alansan on sen soi. Ya, kau nanti tiwal tak kapio rasiaran kini FM. Pengkor anda dengan datuki noro napa suka pilih da rahu Melayu dusun murut kuno. Pasukan Jakra Sukura Z pepangkosong kana sawita inggalan dan ini itu KPKK rakoson rimbai kita kri Elvia rimbai mantilayun rimbai Rijino Hashim pina salulat takkan dora itu pengkoran dia Elvia napa sukura wilin nak kita kira rimbai ini akan pong kapam naring atau kira itu le jadi KPKK apa tak kapo wilin interi sinwai rakoson dah wilin kan saya dah Oroiti ya matan tanau kono gama tanau monsoi DJ Oroiti koson guangti masagang kini ngora rimbai galingi rimbai ri Judis Rashid alapun ya kera liliwa ra malasu ti kono ba buli kia DJ buli minyak DJ pengkorangan kan sayan kena kan sayan period na sinoi na pasukura vilin na kapan kita kera vilin kita kera rimbai ra oro hitu poyo hitu perangan taka Ifeni sunok intora muntai kemabung kono kan saya na periun DJ apa syukura bilin dapat haka-haka intora belaron sepulut rangan-rangan kekaulirakon onsen sek ratu kinu orau kono pailirai aura sembayang mi kono sina kirim bayri Albert Pangal pansuayan dalan kan saya ni hinak DJ pengkurangan periun Ifeni sunok intora muntai kemabung apa syukura bilin amna kita kerarim. Jadi kepada kira-kira, saya akan kira-kira rimbang.

0: Igondo kya kara takau, pat magilong rajinget rusa sangulun, setopotno mambuni iora gogotno gumula rakaban salan ruguangno. Malaut selaka malawo, yono mangkait traliga grumental, ondok matang lion, babason amsugan. Kalau poloson ilo gumula galama, tayaron takau masa takau mangining, mangani era ragu-ragu monsai manimayo, kalau mangu. Amun mansol guang kalau tolonon ambuli nayo. Pagapu takau raka paganan takau no rapa sambaloi, rangan ondo intopoton, kapam makindangan rapakar kalikakan mental. Rondok karan takau, makindangan salak kata tandu itakau malawo. Kak ginio, ralan kesa mamali. Intornio rapa gonong itakau, mokolonggom rongogon, aration am kaluagan mampajingit ramamis tojo.
1: Ya gege jam karwo dongo pramono ngaminit ramai rapatai no lalu minatangan pakaman monsoi kapan pakita kan dari rimbai rimbai jadi ke pakai on prakulan ada pada ino rakoson on apa tutun lo kepahaling rimbai rakosana kita kira itu li rimbai ri Albert Pangal pansuayan dalan kan sayan gerita norangan taka Yveni Sunok ampoyo sino perangan taka na kita kira itu Yohino I Angel kerintara kumabung na kita kira rimbai ini li itu aja dinari kita kan yo pengkonangan demi dekos na kita kira rimbai hino ke pakai kapam maya lalu minatangan pakai man monsoi pakita kan dari rimbai rimbai aja di rapat ino rakosan patutun aku pahaling itu ondo valin itu Yohino ilaau pengepuan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam mahrajan kesenian Islam sak 1404 ngoperam valu hijrah hondo 2000 donga pramono masih tayar livung keringau ondo valin da donga pram sa hari bulan sila ka opor 2000 donga pramono Awa alin ya hino mahrajan kesenian Islam jam katulu talunga opor ngam minit ralondom radewa nulunas wangan keningau amra donga pram ro hari bulan sila ka opor 2000 donga pramonom ya hino ila au pengapuan Maulidur Rasul perarakan da padang bandaran keningau tu paling pada jam katulu rasusuaw pasi simpungan keluluran ampa masukan da tulampos pahilion kaligrafi kontingen onse wonsoi am aswang wonsoi anugrah khas rajam kasiam ra susua radewan ulun naswangan keningau jadi ke pagi ke hinara koson pinatutun geramian rodo program mayo kulibanin valinda keningau am koson mulu pedara pahaga pake Islam bulira koson maya rahino matong maya paramai manungkor ra pengapuan itu jadi ke pagi ke hino pinatutun geramian rais kapan kini ngora rimbai semunu lindung lambang Ilori Julia Penawari simpangan dan kolihan kini tak kri Eric iasna nak kita kri rimbai ri Francis Batungan Ilori Maini Lombikit rimbai ninggalanan mugat kando saboyon.

Ya, kakak-kakak, ini tu Rimbai Mugat Kado Seboyon. Rako senar dengan takar Rimbai Francis Batungan Ilori Maini. Lombi git. Jadi kakak-kakak, pada ini patut tunuh kepiramian ondo itu program Kuliman Invalin. Ya, ini pengapuan oro apresiasi tebika. Taska kemas libung keringau upok 2000 dongo permonom ondo valin kakak-kakak. Ra operam siam. Hari bulan sila ka operam sa 2000 dongo permonom. Itu kakapata oro ka apat. Itu tu malimpun de jam katulur susuau sukur jam kali moramai. Ondo valin da dewan ulu naswangan ke ningau. Jadi kakak-kakak, ini rakosan dodo program Kuliman Invalin. Dako senaring ataka Kuliman Invalin da lilit nu kiniau ke PKK. Jadi kosong dai nama buli matong ara kosong mai panongkor leng rilo on para kulanan ke PKK kini tak pura rimba ya kini tak norangan tak hitu intori airin kono na kita krimbai winaliran depan suayan itu rimbai ri edre nampalus sumunu rimbai ri alan kono saro kita kra rimbai menondom rimbai itu rimbai ri api yang susun ilori Clarice John Mata haun parang lah kularon kaya pakaikah pokok paling itu pilih orang antaka rawas ara Facebook Maira Kering FM interi Maria Juhan kan saya dijejal kan sayan ampe itu interi Ras Roslam Yasin rakosan apa sukura tike onsoy kena pengkodangan jadi raisakan kini ngerari betul kini hebat siapnya.

Ya KPKK ini returin by nondom pribadi api yang susun ilo di Cleris John Mata. Jadi KPKK jam karo lima ngoperam saat ngemini ramai. Nah kesukutakan raka paparan dalam kastalulan dahun nemurut. Ara oro hitam sepenuh itu KPKK halangan intakan orang anang kerajaan di GHX. Dalam kastalulan dahun no melayu jam rimbai semunuk. Patai anak pansuayan tu rimbai rimisten. Nentama di impina paparin rimbai kelondo boonong rimbai ri John Jari. Jadi KPKK ini akan terakon di jal pengkonan namun salam Malaysia. Madani am tumala am.

Kasaysayan. Ako Idiana Intora Tenom. Ibok mangkirangaw takaw ra kasalulaan. Rahon numurot pagayaman takaw monsoy. Kaningaw FM.

Baik, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Kening FM Hebat dan Syoknya untuk edisi 13 hari bulan 10 2026 bersamaan dengan hari Selasa hari ini 2 Jamadil awal 1448 Hijrah. Kita telah pun berada di hari yang ke-286 daripada 365 hari. Makanya ada baki 79 hari berada di tahun 2026. Sebelum kita melangkah ke tahun 2027. Apa khabar petang hari ini? Selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia. Apa cerita petang Selasa? Semoga selesa saudara di mana jua berada. Ada yang menghadap kerja, ada yang baru mau keluar ambil anak pergi makan juga. Ada juga yang sibuk melayan pelanggan di kedai, di kaunter hadapan anda. Ada yang mengemas rumah atau masih di kebun. Apapun rutin kamu orang, mari kita sama-sama ringankan petang hari ini dengan lagu juga cerita yang santai-santai. Bersama dengan kami menerusi sari petang dan juga harmonika di Kening FM 3 hingga ke pukul 7 malam hari ini. Kita temankan petang anda dengan pilihan lagu, cerita dekat dengan kehidupan, perkongsian dari anda barangkali menerusi titipan ucapan. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Higgs. Hanya aku cinta kemurang semua. Biasalah masa waktu begini, mata tengok kerja, fikiran sudah terbayang yang lain. Apa mau masak malam nanti? Dah sabar mau pergi main badminton? Tidak sabar mau pergi main bola? Yang belum habis kerja kita buat satu-satu dulu ya. Mudah-mudahan urusan petang hari ini berjalan lancar. Kami mau tahu kamu orang berada di mana waktu ketika ini, di pejabat, rumah, kedai ataupun kebun. Kongsikan lokasi juga satu perkataan yang mungkin menggambarkan mood anda sekarang. Ceria, penat barangkali, tenang, lapar. Kita faham situasinya. Hantarkan perkongsian anda melalui saluran interaksi kami di Facebook Kening FM, juga di nombor talian WhatsApp 0195896868. Yang mendengar sambil buat kerja, kami terus temani anda. Selasa yang selesa, masih ada cerita. Kita mulakan dengan lagu. Terus bersama dengan kami dan untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu Fardu Asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 3.20 minit petang.

hebat, syoknya memainkan lagu-lagu terkini hits popular untuk anda. Setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Kedengar FM, hebat, syoknya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah, tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok, lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh garanti waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong, mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan? RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Pernahkah kita melihat seseorang tersenyum sedangkan jauh di sudut hatinya dia sedang berjuang melawan kemurungan? Kemurungan bukan tanda kelemahan. Ia adalah masalah kesihatan mental yang memerlukan perhatian, rawatan dan sokongan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Luangkan masa untuk mendengar, berikan kata-kata semangat dan elakkan daripada menghakimi.
1: Jika anda mengalami kemurungan, jangan pendam perasaan. Berkongsilah dengan keluarga, rakan yang dipercayai atau dapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mental. Ingatlah, meminta bantuan bukan bererti kita lemah. Sebaliknya, itulah langkah pertama menuju pemulihan. Kerana setiap insan berhak untuk didengari, difahami dan mendapat peluang untuk kembali tersenyum.

3.35 minit petang menghampiri 3.36 minit petang waktu ketika ini. Sudah juga untuk kita kongsikan antara intipati belanjawan 2027, apa yang kita dapat. Aha. Peruntukan SARA meningkat jadi RM16 bilion. Penerima bukan SDR termasuk M40 turut mendapat manfaat. Aha. Ceritanya, rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas yang bukan penerima SDR juga akan bakal menerima SARA Madani dua kali setahun, iaitu sebelum Aidilfitri serta menjelang 7 ambang 7 dasar warsa kemerdekaan, atau dalam erti kata lain pada hari kemerdekaan, sebanyak RM100. Pembentangan belanjawan 2027 berjumlah RM459.8 bilion yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat lepas dinantikan ramai. Antara perkara yang menjadi tumpuan dan mendapat perhatian adalah pastinya sumbangan tunai rahma SDR serta sumbangan asas rama SARA. Datuk Seri Anwar juga Menteri Kewangan mengumumkan peruntukan SARA pada tahun 2027 akan ditingkatkan menjadi RM16 bilion berbanding RM15 bilion pada tahun 2026, dan peruntukan itu dijangka memberi manfaat kepada 9 juta orang, dengan kesemua penerima SDR bakal menerima RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Bukan itu saja, rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas yang bukan penerima SDR juga bakal mendapat manfaat daripada jumlah tersebut. Kumpulan tersebut bakal menerima SARA Madani dua kali setahun, iaitu sebelum Aidilfitri serta menjelang 7 ambang 7 dasar warsa. Okay, ini akan memanfaatkan sehingga 13 juta rakyat termasuk mereka dari golongan M40. Lebih menarik, peruntukan SARA pada tahun 2027 telah diperluaskan kepada barangan basah dan segar yang boleh kita beli di 216 pasar tani atau tamu di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer di seluruh negara. Ini kerana sebelum ini SARA hanya terhad kepada 15 kategori jenis barangan, macam beras, telur, kan, roti, minyak masak, biskut dan sebagainya. Malah kerajaan juga akan meningkatkan lagi akses penggunaan SARA dengan menyasarkan 10,000 kedai runcit kecil sebelum akhir tahun berbanding 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi ketika ini. Itu antara intipati berkenaan dengan belanjawan 2027. Peruntukan SARA yang meningkat RM16 bilion. Jadi tentang informasi dari semasa ke semasa, kita kongsikan kepada anda intipati belanjawan 2027, apa yang kita dapat. Pastinya di Kening FM, hebat syoknya. Please arise for the love.

0: hebat syoknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mau kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM,
2: hebat syoknya. Santai petang, 3 hingga 5 petang.
3: Hebat syoknya.

Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya. Bersama

Sekejap lagi kita akan beralih ke pusingan berikutnya 4 hingga 5 petang. Dan yang pastinya 4 5 petang nanti kita akan bersama menerusi segmen Ada Cerita Kita Kongsi. Lagi informasi, lagi bual bicara kita kongsikan kepada anda. Kali ini saya akan bersama dengan yang berhormat Dato' Haji Haruslan Muharram, Pembantu Menteri 1 Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Kita akan bercerita berkenaan dengan sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah HPPNS 2026 yang dijadualkan berlangsung di daerah Tenom pada 23 hingga 25 Oktober 2026. Jadi perkongsiannya seketika nanti di pusingan berikutnya 4 petang. Jadi untuk anda yang ingin mengetahui apakah intipati yang akan kita kongsikan, terus kekal setia bersama dengan kami di Kering FM, hebat syoknya.

0: Mic on. Ada cerita, kita kongsi. Menerusi Santai Petang pukul 4 di Keningau FM, kami bawakan bual bicara santai tapi penuh isi bersama tetamu jemputan dari pelbagai latar, perkongsian pengalaman, pengetahuan, seni budaya hinggalah dasar dan inisiatif kerajaan. Dengar yang bermanfaat, isu semasa dan raikan suara-suara hebat dari akar umbi. Mic on. Ada cerita, kita kongsi. Hanya di Keningau FM. Hebat joknya. Baik, mic on. Ada cerita kita kongsi untuk edisi petang hari Selasa. Semoga selesa saudara. Hari ini 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Seperti mana yang telah kita war-warkan dalam pertemuan kita untuk petang hari ini dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi, kita akan bawakan kepada anda lagi perkongsian bual bicara untuk manfaat kita bersama, khususnya rakan-rakan kita yang berada di kawasan pedalaman, juga di mana anda boleh dengari siaran petang hari ini. Apa khabar semua? Kita harapkan sihat walafiat. Dan kalau kita bercakap berkenaan dengan sektor pertanian, penternakan dan juga perikanan, sudah tentu tiga bidang ini cukup dekat dengan kehidupan masyarakat kita, khususnya di kawasan pedalaman. Dan sektor inilah antara menjadi penyumbang penting kepada bekalan makanan, sumber pendapatan juga kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Dan tidak lama lagi daerah Tenom akan bakal menjadi tumpuan apabila akan berlangsungnya Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah atau HPPNS 2026 yang akan diadakan bermula 23 hingga 25 Oktober ini. Jadi apa sebenarnya yang menarik, mengapa Tenom dipilih sebagai lokasi penganjuran dan apakah manfaat program ini kepada masyarakat, khususnya pengusaha pertanian dan juga golongan muda? Untuk mengupas lebih lanjut, kita cukup berbesar hati kerana bersama dengan kita dalam talian ketika ini adalah yang berhormat Dato' Haji Ruslan Muharram, Pembantu Menteri 1 Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Salam sejahtera yang berhormat Dato'.
1: Ya, selamat petang. Selamat sejahtera.
0: Baik, apa khabar? Kabar baik juga Dato'. Apa khabar petani?
1: Sihat. Cuaca di Keningau
0: hari ini cerah, bermatahari pula dia tu.
1: Jerabu
0: ya. Apapun, terima kasih Dato' kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita pendengar Keningau FM. Dan sebagai memulakan mukadimah perkongsian kita pada petang hari ini yang berubah Dato', apabila kita sebut berkenaan dengan Hari Peladang Peternak dan juga Nelayan, mungkin ada dalam kalangan pendengar membayangkan ini adalah merupakan sebuah pesta pertanian yang menghimpun pameran serta jualan hasil tempatan. Tapi kita difahamkan penganjuran sebenarnya membawa tujuan yang lebih besar. Ini termasuk

0: 6 atau singkatannya 8PPNS merupakan hari pengserafan untuk golongan petani, peternak, nelayan dan usahawan tani yang berkecimpung dalam sektor pertanian di Sabah. Ia bukan sekadar medan perayaan tetapi merupakan platform strategik yang merapatkan jurang antara pemimpin dengan masyarakat, dengan rakyat dalam memperkukuh kerjasama ke arah pembangunan sektor pertanian yang mampan. Untuk maklumat pendengar kita di luar sana, terdapat 4 objektif utama HPPNS, yaitu pertama, memupuk semangat dan iltijam yang tinggi para peladang, peternak dan nelayan di negeri Sabah. Yang kedua, menilai dan menghargai daya usaha dan sumbangan para usahawan pertanian kepada negeri Sabah. Yang ketiga, mempamer dan mempromosi teknologi dan hasil kajian terbaru jabatan, agensi kerajaan dan swasta. Dan yang keempat, memberi pendedahan dan juga maklumat pasaran pertanian kepada masyarakat umum, khususnya di negeri Sabah.
1: Ya, baik. Terima kasih Yang Berhormat Datuk dengan penjelasan tersebut. Jelas HPPNS ni bukan sekadar acara tahunannya, Datuk, tapi ia juga menjadi platform untuk kita hargai sumbangan pengusaha agromakanan, memperkenalkan teknologi serta membuka ruang perkongsian ilmu dan juga maklumat pasaran. Dan tentunya penghancuran kali ini lebih bermakna apabila dibawa lebih dekat kepada masyarakat di kawasan pedalaman.
0: Betul.
1: Jadi Yang Berhormat Datuk, kalau kita melihat daerah Tandem, kawasan ini memang cukup sinonim dengan kegiatan pertanian, khususnya industri kopinya, selainlah kaya dengan hasil bumi, keindahan alam semula jadi dan juga keunikan budaya masyarakat. Dan bagi penduduk pedalaman, penghancuran program berskala negeri di daerah ini seperti Tandem sudah tentu akan memberikan satu lagi nilai tambah, bukan sahaja dari segi pengiktirafan tapi juga peluang ekonomi dan pelancongan. Kenapa Datuk? Kenapa ni daerah Tandem dipilih sebagai lokasi penghancuran HPPNS 2026 dan kepentingan pemilihan ini kepada pembangunan ekonomi serta masyarakat di kawasan pedalaman Sabah, Datuk?
0: Ya, betul. Pertamanya kita telah memilih ataupun pemilihan daerah Tandem sebagai lokasi HPPNS ni mencerminkan komitmen kerajaan negeri untuk membawa program pembangunan lebih dekat dengan rakyat kita, khususnya komuniti sektor pertanian di kawasan pedalaman. Pendekatan ini bukan sahaja mengikirap potensi dan juga sumbangan sektor pertanian luar bandar, malah membuka peluang ekonomi kepada usahawan tempatan kita. Pada masa yang sama, penganjuran ini membolehkan Tandem diketengahkan sebagai destinasi pelancongan yang berpotensi berdasarkan keindahan alam semula jadi dan keunikan budaya tradisi masyarakat Tandem itu sendiri. Dan apabila HPPNS dibawa di daerah Tandem ataupun mana-mana daerah selepas ini, sudah tentu para petani lebih mudah membawa hasil-hasil pertanian mereka dalam apa nama tu, dalam kita merayakan HPPNS ni. Jadi sudah tentu kita lebih memudahkan para petani kita untuk membawa hasil-hasil pertanian mereka, kerana kita bawa kita telah membawa HPPNS ni di daerah, dan kita sudah pasti hasil-hasil pertanian ini banyak dihasilkan di daerah-daerah, terutama sekali di daerah Tandem.
1: Baik. Baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk. Sudah tentu pemilihan tandem ini akan memberi peluang untuk mengetengahkan kekuatan daerah ini sendiri, sekaligus membawa program pembangunan lebih dekat.

0: masyarakat kepada komuniti luar bandar. Dan apabila kita bercakap berkenaan ataupun mengenai Tandem, ada satu produk tempatan yang cukup terkenal, Kopi Tandem. Menariknya,
1: identiti ini nanti datang ramai-ramai, kita ada apa tu, ada kempen minum kopi
0: tanam. Itu menariknya. Identiti itu menjadi sebahagian daripada pengisian HPPNS tahun ini. Jadi setiap kali suatu program ini dianjurkan yang bermakna tu, sudah tentu masyarakat ingin tahu sebenarnya apa kelainan dan juga tarikan yang disediakan. Apatah lagi apabila HPPNS 2026 ini berlangsung di daerah Tandem yang cukup terkenal dengan kopinya. Difahamkan selain pameran hasil pertanian, ternakan dan juga produk agro makanan, pengunjung juga akan berpeluang untuk menikmati pengisian yang mengetengahkan identiti tempatan termasuk pesta kopi. Kelebihan serta keistimewaan HPPNS berbanding penganjuran sebelum ini mungkin boleh dikongsikan kepada para pendengar kita, Datuk. Silakan.
1: Ya, betul. Memang kita ada kelainan HPPNS tahun ini 2026 menampilkan kelainan ya, melalui pengisian berteraskan identiti dan keistimewaan daerah Tanam sebagai destinasi kopi terkenal di Sabah. Saya ingat kopi Tanam ini bukan saja di Sabah, di Semenanjung pun terkenal juga dengan kopi Tanam. Jadi inilah antara kenapa kita pilih Tanam. Dan juga bersempena HPPNS 2026 ini, pesta kopi turut pesta kopi turut diadakan dan dengan berbagai penisian program yang menarik untuk segenap lapisan masyarakat. Selain itu, seperti mana pada pengisian HPPNS pada tahun sebelumnya, pameran jualan hasil-hasil pertanian segar serta produk hiliran akan diadakan sepanjang sambutan tersebut. Pameran ternakan hidup dan pesta agro makanan juga merupakan antara tarikan para pengunjung ke penematu ke HPPNS di daerah Tanam. Dan juga kita telah menyediakan perkhidmatan pengangkutan dengan menggunakan kereta api daripada Kota Kinabalu.
0: Wow.
1: Hingga di Buput dan terus ke Tanam. Dengan harga yang begitu pelambang yang sangat berpatutan. Tidak silap RM7.50. Pergi balik di baru RM15. Dan tidak perlu memandu kereta, lebih panas lagi kan, buang minyak banyak. Tapi menggunakan kereta api sampai ke Tanam, kita relik menengok keindahan alam semula jadi, melihat sungai padas nanti.
0: Betul. Menarik pemandangan ya, Datuk, menelusuri sungai padas daripada Tanjung Aru ke Beaufort ke Tandem. Itu mungkin juga memberikan pengalaman nilai tambah kepada pengunjung yang akan datang ke daerah Tandem bersempena dengan Hari Peladan dan Penternak ni, HPPNS daerah 2026 peringkat negeri Sabah. Dan ini memberi ruang kepada masyarakat untuk mengenali hasil pertanian dan juga teknologi agro makanan, tapi turut mengetengahkan keunikan Kopi Tandem itu sebagai produk tempatan. Jadi kepada para pendengar kita yang memang gemar menikmati Kopi Tandem, mungkin inilah antara peluang yang tidak patut dilepaskan. Baik, Yang Berhormat Datuk, kebiasanya kalau ada program besar seperti ini, bukan sahaja golongan peladang, penternak dan juga nelayan yang berminat untuk hadir. Kita pasti masyarakat umum, khususnya ibu bapa dan juga anak-anak, tentunya mencari aktiviti yang boleh dinikmati bersama dengan keluarga. Lebih menarik apabila pengisian HPPNS ini turut menggabungkan elemen agro makanan, pelancongan dan juga jualan produk tempatan dan hiburan. Aktiviti dan juga tarikan menarik yang disediakan ya, bersempena dengan program ini khusus untuk orang awam serta pengunjung.
1: Betul.
0: Yang akan diadakan selama 3 hari penganjuran HPPNS ini, mungkin boleh Yang Berhormat Datuk kongsikan kepada para pendengar kita. Datuk, silakan.
1: Ya. Yang menarik untuk orang awam dan keluarga yang datang nanti, saya yakin HPPNS ini akan menarik ramai orang berkunjung ke sambutan tersebut, memandangkan ia menggabungkan agro makanan, pelancongan dan juga pengalaman community setempat. Selain gerai pameran dan jualan dengan berbagai produk ketiga-tiga sektor tanaman, ternakan dan perikanan, terdapat juga acara hiburan. Kita ada hiburan, DJ. Kita ada hiburan pada malam 23 dan 24 Oktober. Menampilkan artis-artis tempatan untuk menghiburkan pengunjung-pengunjung kita. Ini di samping itu pertandingan karaoke terbuka dan acara kilauan emas turut dianjurkan semasa SPPNS 2026 ini.
0: Baik, pelbagai pengisian menarik menanti para pengunjung yang hadir ke HPPNS 2026 di daerah Tenom. Selain berpeluang melihat pameran, juga mendapatkan pelbagai produk tempatan, pengunjung juga boleh menikmati acara hiburan macam
1: yang datang.
0: Betul. Macam Datuk Maggi maklum tadi, ada pertandingan karaoke, ada persembahan artis, ada kilauan emas. Sabah ni tak lari daripada suara-suara yang orang bilang 99% tu memang wow lah Datuk. Jadi kita datang berkunjung ke daerah betul.
1: Kita di Sabah ni banyak artis.
0: Betul.
1: Ramai artis.
0: Inilah platform juga untuk mengetengahkan bakat itu di kalangan masyarakat kita. Baik Datuk, bagi golongan peladang, penternak, nelayan dan juga usahawan tani, kejayaan sesuatu penganjuran itu sudah tentu bukan hanya diukur melalui jumlah pengunjung yang hadir. Sebaliknya, yang lebih penting ialah bagaimana penyertaan mereka mampu membuka peluang perniagaan untuk memperkenalkan produk dorang kepada pasaran lebih luas, juga mendekatkan maklumat teknologi dan meningkatkan pendapatan. Ini saya kira harapan masyarakat terhadap penganjuran HPPNS 2026. Bagaimana dari segi perspektif Datuk, HPPNS 2026 memberi manfaat secara langsung kepada golongan peladang, penternak, nelayan serta usahawan tempatan, khususnya dari aspek pemasaran, kadang-kali produk, peluang perniagaan dan juga peningkatan pendapatan mereka, Datuk.
1: Ya, betul. Inilah masanya usahawan-usahawan tempatan kita. Apabila SPPNS memberi manfaat secara langsung kepada peladang, penternak, nelayan dan usahawan tempatan kita. Dengan menyediakan platform untuk memasarkan produk memperluaskan rangkaian perniagaan mereka, mendapatkan pendedahan kepada teknologi terkini serta mengetahui peluang bantuan dan sokongan daripada agensi kerajaan melalui pertanyaan dalam SPPNS. Mereka juga berpeluang meningkatkan jualan, menambah pendapatan dan mengembangkan perniagaan matlamat akhirnya adalah untuk memperkasa pengusaha tempatan agar lebih berdaya saing, produktif dan mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri Sabah. Dan saya yakin inilah masanya para usahawan tempatan kita mengambil peluang bila ramai pengunjung datang di daerah tanam ataupun perayaan ataupun dalam HPPNS ini. Dan saya ingat para usahawan kita sentiasa mengambil peluang ini, karena saya ingat peluang ini bukan orang kata selalu ada. Betul. Di daerah-daerah. Jadi maknanya daerah tanam pada tahun ini sangat bertuah. Dan saya mengharapkan pada usahawan kita di situ, ambillah peluang ini sebaik mungkin dan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan kita ataupun pengunjung-pengunjung kita.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih dengan penjelasan Datuk. Sememangnya peluang ini bermakna khususnya kepada pengusaha kecil yang ingin memperluas pasaran, juga memperkenalkan produk mereka. Mudah-mudahan peluang yang diwujudkan ini bukan sahaja memberikan manfaat sepanjang penganjuran program, tapi juga orang bilang membuka jaringan perniagaan untuk jangka panjang.
1: Betul.
0: Baik Datuk, kita sedia maklum kawasan pedalaman Sabah ini mempunyai tanah pertanian yang luas. serta kepelbagaian hasil yang berpotensi untuk kita kembangkan. Di Tena misalnya, kita mempunyai industri kopi, getah, buah-buahan dan juga tanaman makan, terjaminan makanan dan juga ekonomi negeri. Bagaimana Yang Berhormat Datuk melihat potensi pembangunan sektor pertanian dan agro makanan di kawasan pedalaman khususnya daerah Tenom dan Keningau serta pendekatan yang perlu diberi perhatian dalam mengembangkan potensi tersebut, Datuk?
1: Ya, betul. Kawasan pedalaman ini sebenarnya khususnya daerah Tenom lah, dan Keningau, dan daerah-daerah yang berdekatan dengan telah mempunyai potensi sangat besar untuk menjadi antara utama pengeluaran agro makanan di Sabah. Khususnya daerah Tenom mempunyai kekuatan dalam industri kopi, data, buah-buahan dan tanaman makanan. Manakala daerah Keningau berpotensi diperkuku dalam pengeluaran padi, jagung, tanaman makanan, serta industri penternakan bersepadu. Dan potensi ini perlu dimanfaatkan melalui penggunaan teknologi pertanian modern terkini. Peningkatan produktiviti, pembangunan industri iliran, dan perluasan akses dan pasaran. Pada masa yang sama, penglibatan usahawan tempatan serta golongan muda perlu diperkasakan supaya manfaat pembangunan pertanian dapat diterjemahkan pada peningkatan pendapatan, peluang kerja, pekerjaan dan juga kesejahteraan masyarakat tempatan itu sendiri. Dan dengan perancangan yang menyeluruh dan kerjasama erat antara kerajaan, agensi pelaksana, sektor swasta, serta usaha tempatan, pengusaha tempatan kita, khususnya di daerah Tenom, Keningau, berpotensi menyumbang secara signifikan kepada keterjaminan makanan dan juga pertumbuhan ekonomi negeri Sabah. Dan saya melihat juga di daerah-daerah seperti di Sok, juga mempunyai potensi yang sangat besar. Dan sudah tentu kita mengharapkan masyarakat kita di situ akan mengambil peluang dalam kita memperkasakan pertanian kita di negeri Sabah.
0: Baik, Yang Berhormat Datuk. Baik, terima kasih Datuk. Apabila kita bercakap mengenai pertanian ini, Datuk, masih ada sesetengah pihak khususnya golongan muda yang mungkin menganggap sektor ini sebagai pekerjaan tradisional yang dulu-dulu. Sedangkan hari ini bidang pertanian ini, penternakan dan juga perikanan semakin berkembang dengan penggunaan teknologi moden, pemprosesan makanan, banyak inovasi produk serta pemasaran secara digital. Malahan anak-anak muda di Tenom dan kawasan pedalaman saya kira juga berpotensi menjadi usahawan agro makanan yang berjaya sekiranya diberikan pendedahan, bimbingan dan peluang yang bersesuaian. Peluang yang boleh diterokai, Datuk, oleh golongan muda dalam sektor agro makanan masa kini. Dan nasihat Yang Berhormat Datuk kepada anak-anak muda yang berminat menjadikan pertanian, penternakan dan juga perikanan ini sebagai kerjaya serta sumber pendapatan, Datuk.
1: Betul. Pada pandangan saya, golongan muda perlu melihat sektor agro makanan sebagai satu peluang perniagaan yang mempunyai masa depan yang sangat cerah, dan bukan saja sekadar pekerjaan tradisional. Pada hari ini golongan muda boleh menceburi pertanian modern, peternakan, perikanan, pemprosesan makanan serta pemasaran digital. Contohnya anak muda di kawasan daerah Tenom dan Keningau boleh mengusahakan tanaman komersial dengan mengembangkan produk berasaskan kopi dan buah-buahan tempatan, serta memasarkan produk mereka melalui platform dalam talian. Selain itu, golongan muda perlu mengambil peluang daripada latihan, bimbingan teknikal dan program sokongan yang disediakan oleh kerajaan serta agensi berkaitan. Golongan muda perlu berani mencuba mempunyai ilmu keusahawanan dan bijak menggunakan teknologi. Kita mahu melihat golongan muda bukan saja menjadi usahawan tani tetapi juga menjadi usahawan agromakanan yang inovatif, berdaya saing dan mampu menjana pendapatan yang mampan. Dan hari ini juga kita melihat dengan penglibatan golongan muda, saya yakin sektor agromakanan Sabah dapat terus berkembang, mewujudkan peluang pekerjaan dan menyumbang kepada keterjaminan makanan di negeri Sabah. Dan apabila kita diturun di lapangan, bersama-sama dengan Menteri dalam hampir setahun ini, kita melihat minat anak-anak muda kita sangat tinggi. Apabila kita memperkenalkan pertanian modern dan sebagainya. Jadi ini adalah menjadi satu tren baru kepada generasi kita, dan kita yakin dengan pertanian modern ini mereka dapat hasil yang sangat baik ataupun sangat tinggi dalam dalam kita menjayakan keterjaminan makanan di negeri Sabah.
0: Ya, baik. Terima kasih Mak Rumah Dato' atas perkongsian tadi. Jadi kepada anak-anak muda yang mengikuti siaran petang hari ini, sektor agro makanan menawarkan pelbagai peluang, bukan sahaja sebagai pengusaha pertanian, malah juga sebagai usahawan yang mampu mengekalkan ataupun menghasilkan produk inovatif dan memasarkannya melalui platform digital. Dan Dato', kita sampai ke penghujung perkongsian untuk petang hari ini. Pesanan seruan yang berhormat Datuk kepada seluruh masyarakat Sabah khususnya di kawasan pedalaman ini untuk datang beramai-ramai memeriahkan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah 2026 di T6 nanti, Datuk. Silakan.
1: Ya, untuk makluman para pendengar, SPPNS bukan sekadar sebuah acara tahunan, tetapi merupakan platform penting untuk kita menghargai jasa dan sumbangan para peladang, peternak, nelayan serta usahawan tempatan yang menjadi tulang belakang kepada sektor agromakanan negeri Sabah. Berbagai pameran, produk tempatan, peluang perniagaan dan perkongsian ilmu berkaitan pertanian, peternakan dan perikanan boleh diterukai oleh para pengunjung. Ini juga merupakan peluang terbaik untuk golongan muda mendapatkan aspirasi mengenali potensi sektor agromakanan dan melihat sendiri peluang yang boleh diceburi. Saya merayu seluruh rakyat Sabah, khususnya keluarga golongan belia dan para usahawan, agar mengambil kesempatan ini untuk datang beramai-ramai ke daerah Tonom dari 23 sehingga 25 Oktober 2026 ini. Marilah kita bersama-sama menyokong produk tempatan kita, menghargai wira agro makanan kita, dan memperkukuh sektor pertanian, ternakan serta perikanan demi masa depan Sabah yang lebih makmur. Dan saya yakin dalam kita menyambut SPPNS ini, saya yakin dengan jualan-jualan yang disediakan oleh para peniaga, para petani, para peternak kita dengan harga yang sangat munasabah, dan kita yakin ramai pengunjung yang akan datang dan mendapat manfaat dalam kita meraihkan SPPNS pada 23 hingga 25 Oktober 2026 ini.
0: Ya, baik. Terima kasih Yang Berhormat Dato' atas pesanan dan juga jemputan. Semoga penganjuran HPPNS 2026 nanti akan mendapat sambutan dan menggalakkan daripada seluruh masyarakat serta dapat memberikan manfaat kepada golongan peladang, penternak, nelayan juga usahawan tempatan. Terima kasih Dato'.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, kembali bersama seketika tadi dalam ada cerita kita kongsi bersempena dengan penghancuran Hari Peladang dan Penternak dan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah HPPNAS 2026. Daripada perbincangan bual bicara tadi, penghancuran HPPNAS bukan sekadar menghargai sumbangan peladang, penternak dan nelayan, tapi juga memperkenalkan teknologi pertanian serta membuka peluang ekonomi kepada masyarakat khusus di kawasan pedalaman. Dan sudah tentu penghancuran di daerah TNM ini juga diharapkan dapat memperkenalkan keunikan produk tempatan serta potensi agro, sektor agro makanan Sabah kepada masyarakat lebih luas. Tadi seketika bersama dengan Yang Berhormat Dato' Haji Ruslan Muharram, Pembantu Menteri Satu Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, kerana sudah bersama dengan kita dalam talian berkongsi pelbagai maklumat menarik mengenai HPPNAS 2026. Dan saudara seketika 4.30 minit petang nanti kita akan sambung siaran ke Pusat Berita Sabah FM untuk mengikuti Berita Sabah. Dan untuk anda, jangan lupa tandakan dalam kalender 23 hingga 25 Oktober 2026. Kita jumpa di daerah TNM bersempena dengan HPPNAS 2026. Bawa keluarga, ajak sahabat, sama-sama kita memeriahkan program ini dan memberikan sokongan kepada produk dan usahawan tempatan. Ke Sabah FM untuk mengikuti Berita Sabah.
2: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perlukan rumah transit untuk penjaga pesakit kanser. Belanjawan 2027 diharap seimbang, bijak, menepati keperluan Sabah Sarawak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Sanjahamin dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sabah memerlukan sebuah rumah transit khusus untuk penjaga dan pesakit kanak-kanak yang menjalani rawatan kanser di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Pengerusi Persatuan Perubatan Malaysia Cawangan Sabah, Dr. Brandon Patrick Sinagang dalam kenyataannya berkata, Unit Onkologi Pediatrik HWKKS menerima antara 80 hingga 100 kes baharu kanser kanak-kanak setiap tahun, dengan sebahagian besar pesakit memerlukan rawatan intensif dan berpanjangan. Justru kemudahan itu penting bagi meringankan beban kos penginapan, pengangkutan dan perbelanjaan harian keluarga pesakit, khususnya yang datang dari kawasan pedalaman dan daerah jauh. Beliau turut mencadangkan penggunaan premis kerajaan berhampiran hospital selain menjalin kerjasama dengan pertubuhan kebajikan dan swasta dalam usaha menyediakan kemudahan rumah transit yang selamat, bersih dan mampu milik. Belanjawan 2027 diharap bersifat lebih seimbang dan bijak, mengambil kira pelaksanaan pembangunan yang lebih menepati keperluan Sabah dan Sarawak demi manfaat ekonomi dan kesejahteraan rakyat Sabah. Ahli Parlimen Pinampang, Datuk Iwan Benedict Mahu, peruntukan RM18.7 bilion kepada Sabah diterjemahkan kepada manfaat rakyat dengan pelaksanaannya mengambil kira keunikan geografi, logistik dan sejarah negeri. Mengenai hak 40% hasil Sabah, beliau mencadangkan agar pembayarannya dimulakan berdasarkan kutipan Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia di Sabah, sementara hasil daripada sumber lain terus dirundingkan. Kutipan kedua-dua agensi di Sabah pada 2025 berjumlah RM7.54 bilion menjadikan nilai 40% daripada jumlah itu sebanyak RM3.02 bilion. Sehubungan itu, beliau mencadangkan bayaran interim RM1.5 bilion dinaikkan kepada RM3.02 bilion. Dalam perkembangan sama, Datuk Iwan berharap jawatan kuasa tertinggi negara mengenai pelaksanaan MA63 dapat memuktamadkan 5 perkara tertangguh termasuk royalti minyak, pembayaran tunai petroleum, hak negeri ke atas pelantar benua dan duty stamp. Beliau mencadangkan agar bahagian bayaran tunai petroleum 5% yang diberikan Petronas kepada Kerajaan Persekutuan disalurkan kepada Sabah sebagai tambahan kepada 5% yang diterima Sabah ketika ini. Selain itu, hasil duty stamp di bawah Ordinan Tanah Sabah juga dicadangkan dikongsi secara semerata antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah. Mengenai pelaksanaan pembangunan, Datuk Iwan mencadangkan peruntukan Sabah disalurkan pada suku pertama dengan proses perolehan dilaksana selewat-lewatnya pada suku kedua agar projek dapat dimulakan dalam tahun semasa. Beliau turut meminta penjelasan mengenai pembatalan tender 40 daripada 65 projek jalan luar bandar di Sabah serta mencadangkan penubuhan jawatan kuasa khas pemantauan pelaksanaan belanjawan bagi setiap negeri. Bagi membangunkan Sabah sebagai pintu masuk timur negara, Datuk Iwan mencadangkan Palm Oil Industrial Cluster POIC Lahadatu dijadikan kawasan ekonomi khas BIM Piaga. Selain memperluas skim jaminan perniagaan kepada syarikat tempatan yang mahu mengembangkan perusahaan di Taman Perindustrian Sabah, termasuk sokongan kepada industri halal agar mereka lebih berdaya saing. Bagi memastikan bantuan lebih mudah diakses, beliau mahu pejabat agensi pembangunan keusahawanan diperluas ke daerah pedalaman seperti Keningau, Kota Marudu, Telupit dan Beaufort. Dalam bidang pendidikan dan kesihatan, Datuk Iwan menuntut peruntukan khusus untuk sekolah mubalig serta mencadangkan dasar khas pengambilan pelajar perubatan anak Sabah di Universiti Malaysia Sabah dan disokong dengan penajaan yang mengikat mereka berkhidmat di negeri sendiri selepas tamat pengajian. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
2: Berita seterusnya, Jabatan Pendaftaran Negara JPN memberi jaminan integriti pengeluaran MyCard sentiasa terpelihara menerusi sistem kawalan dan prosedur keselamatan ketat bagi mengelak kad pengenalan sah dikeluarkan kepada individu tidak sepatutnya. Ketua Pengarah JPN Datuk Badrul Hisham Alias berkata, sepanjang lebih 25 tahun pelaksanaan MyCard, pihaknya tidak pernah berdepan kes petugas sengaja mengeluarkan kad pengenalan sah kepada individu yang tidak berhak menerimanya. Jelasnya, setiap proses pengeluaran MyCard tertakluk kepada prosedur keselamatan dan kawalan kualiti, termasuk pemeriksaan bagi memastikan kad yang mengalami kerosakan ketika proses pengeluaran ditolak sebelum diserahkan kepada pemohon. Beliau berkata demikian di Kelantan. Sistem pengeluaran MyCard turut mematuhi piawaian ISO manakala ciri keselamatan pada kad berkenaan dipertingkat bagi mengurangkan risiko pemalsuan. Prinsip kedaulatan undang-undang mesti dipertahankan secara konsisten tanpa mengira kedudukan politik atau identiti mana-mana individu terlibat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman Said berkata, keputusan pendakwaan hendaklah dibuat berdasarkan pertimbangan undang-undang, fakta dan bukti, bukan kerana tekanan atau kehendak politik. Beliau berkata demikian bagi mengulas isu desakan Ahli Parlimen Menjelutong yang mahu Perdana Menteri memastikan seseorang dituduh semula. Tegas Datuk Sri Azalina, prinsip kebebasan pendakwaan mesti dihormati dalam amalan politik, bukan sekadar dalam cadangan perubahan institusi. Mana-mana pihak berhak mempersoalkan keputusan pendakwaan dan menuntut penjelasan yang munasabah. Namun, perbezaan keputusan antara kes tidak membuktikan berlakunya campur tangan politik atau layanan berat sebelah. Bagi membantu lebih ramai usahawan baharu membina perniagaan yang mampan dan berdaya saing, Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan DIDR Sabah menawarkan bantuan kepada usahawan baharu khususnya yang mempunyai lesen perniagaan berusia 6 bulan ke atas bermula awal tahun ini. Bercakap kepada RTM, pengarahnya Siti Nur Ain Abdullah berkata, bantuan pembangunan perniagaan tersebut memberi tumpuan kepada usahawan startup. Berbanding sebelum ini, bantuan tersebut hanya layak dimohon oleh usahawan yang mempunyai lesen perniagaan berusia 2 tahun ke atas. Beliau yakin inisiatif baru DIDR itu membolehkan lebih ramai usahawan peringkat permulaan mengembangkan perniagaan masing-masing sekaligus mengelak mereka daripada terus terbatas pada skala operasi kecil. Secara keseluruhan, lebih 8,600 usahawan PMKS di Sabah telah menerima bantuan DIDR. Bekas Ketua Cawangan Khas Pulau Pinang SAC Zakaria A. Rahim dilantik sebagai Ketua Cawangan Khas Kontinjen Sabah Baharu berkuat kuasa Isnin. Beliau menggantikan SAC Datu Abdul Rahman Ishak yang bersara wajib. Majlis serah terima tugas disaksikan Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah. Berucap pada majlis, Datuk Jauteh merakamkan penghargaan kepada SAC Datuk Abdul Rahman atas dedikasi dan sumbangannya sepanjang menerajui cawangan khas kontinjen Sabah. Pengalaman dan kepimpinan beliau dalam melaksana tanggungjawab yang diamanahkan merupakan sebahagian daripada usaha memastikan keselamatan serta kestabilan negeri Sabah terus terpelihara. Mengenai pelantikan SAC Zakaria, beliau berharap amanah dan tanggungjawab yang diberikan dapat dilaksana dengan penuh integriti dan profesionalisme tinggi. Di samping memperkukuh keupayaan risikan, mempertingkat kesiapsiagaan dan memperkemas kerjasama strategik demi mendukung keselamatan serta ketenteraman awam negeri. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perlukan rumah transit untuk penjaga pesakit kanser. Belanjawan 2027 diharap seimbang, bijak, menepati keperluan Sabah Sarawak. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kira-kira kamu di kebun kah? Di sawah padi kah? Di jalan kah? Kenang FM tetap ada untuk kamu. Kasih tune sudah 94.7 MHz baru ngam. Hebat syoknya Kenang FM.
1: Setiap lagi kita akan beralih ke pusingan berikutnya 4 hingga 5 petang dan yang pastinya 4-5 petang nanti kita akan bersama menerusi segmen Ada Cerita Kita Kongsi. Lagi informasi, lagi bual bicara kita kongsikan kepada anda. Kali ini saya akan bersama dengan yang berhormat Dato' Haji Haruslan Muharram, Pembantu Menteri Satu Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Kita akan bercerita berkenaan dengan sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah HPPNS 2026 yang dijadualkan berlangsung di daerah Tenem pada 23 hingga 25 Oktober 2026. Jadi perkongsiannya seketika nanti di pusingan berikutnya 4 petang. Jadi untuk anda yang ingin mengetahui apakah intipati yang akan kita kongsikan, terus kekal setia bersama dengan kami di Kering FM. Hebat syoknya.

mitigasi bencana geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan susulan risiko batuan pijar aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara, kita telah melangkah ke pusingan 5-6 menerusi harmonika di Kening FM untuk edisi 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah, hari ke-286, kita berada di tahun 2026. Ada baki 79 hari sebelum melangkah ke tahun 2027. Selamat petang untuk anda yang baru sahaja mengikuti siaran petang hari ini. Anda yang baru selesai bertugas, bagaimana hari ini? Mudah-mudahan ada rasa lega selepas menyelesaikan urusan sejak pagi tadi. Sekarang ada yang menuju ke rumah, ada yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ada juga yang singgah beli hak barang dapur atau ambil ahli keluarga sebelum pulang bersama-sama. Pulang, marilah pulang. Kemanapun arah perjalanan anda, Santai Petang dan Harmonika terus menemani sampai pukul 7 malam nanti dengan lagu juga cerita ringan-ringan. Okay, buat pekerja shift yang masih bertugas atau tugasan anda baru sahaja bermula, selamat bertugas. Kita ketika orang lain mula berehat, anda pula menyambung tanggungjawab. Semoga semuanya berjalan lancar. Pada peniaga yang masih melayan tetamu pelanggan anda, menyusun barang atau menyediakan pesanan, mudah-mudahan petang ini membawa rezeki yang baik. Yang berada di rumah, apa khabar juga? Mungkin sedang memasak, lipat kain atau tunggu orang tersayang. Kalau radio terpasang sambil tangan sibuk membuat kerja, kami kirim salam dari Konti untuk anda terus ke hati. Anda yang dalam perjalanan, pandu dengan tenang, biar sampai dengan selamat walaupun lambat sedikit. Sebut pasal perjalanan, kita bawakan perkongsian kepada anda seketika bersama menerusi laporan trafik yang akan dikongsikan bersama oleh Sarjan Greg, Sarjan Penguatkuasa Trafik IPD Keningau. Silakan Sarjan Greg untuk info trafik kita petang hari ini.
1: Terima kasih DJ. Selamat petang dan salam sejahtera. Untuk makluman pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Pelataan Perkasa, pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar Keningau lancar sepanjang hari ini. Di Bulatan Sodomon, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sodomon lancar, manakala dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sodomon juga lancar. Tiada halangan di atas jalan. Di Bulatan Rakyat, tiada lalu lintas ke semua arah. Di Bulatan Rakyat bergerak lancar, namun di sebelah tengah hari agak perlahan di lorong kiri menghala Bulatan Masjid. Kerana pertemuan kendaraan memasuki sekolah menengah Saint Francis Xavier Keningau untuk mengambil pelajar pulang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong queue, dan sentiasa berhemah di jalan raya, banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Terima kasih DJ.
0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.

Ya, yeah, baru saja berlalu menemani kamu orang lagu CINTA. Lima huruf sejak kawan, tapi banyak cerita di sebaliknya kan. Ada yang dengar lagu tentang cinta, dia terus teringat akan pasangannya. Ada pula terbayang wajah ibu, wajah ayah, wajah anak-anak atau seseorang yang jauh di mata. Kamu orang, kadang-kadang cinta itu hadir melalui perkara yang sederhana. Sudah makan, hati-hati di jalan. Nanti sampai rumah, astaghfirullah bah. Kau message dah kalau saya sampai. Ayat biasa yang kita dengar setiap hari. Tapi di sebalik dia ada seseorang yang mengambil berat tentang kita. Ada orang mudah untuk mengucapkan sayang. Ada juga yang kurang pandai untuk bermain dengan kata-kata. Tapi dialah yang menunggu kita pulang. Menyediakan makanan atau mendengar cerita kita selepas hari yang panjang. Kalau ada orang yang begitu dalam kehidupan saudara, hargailah sebab sekali kena balaslah dengan ucapan yang ringkas. Terima kasih sebab selalu ada. Dan bagi yang sedang merindui seseorang petang hari ini, mudah-mudahan kenangan yang hadir membawa senyuman. Kan? Apakah satu ayat yang membuat anda rasa disayangi? Kongsi jelah kepada kami. Kita nanti Hicks akan bacakan ayat yang buat anda rasa disayangi sambil terus melayani perasaan petang hari ini dalam harmonika di Kering FM. Hicks menemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Semoga petang hari ini ada ruang untuk kita menyapa orang yang kita sayang. Berhibur bersama dengan lagu ini untuk kamu orang di Keningau FM, Jawara Cinta, hebat syoknya.

Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inya dan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syutnya.

Bukti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Baik, kita kembali dengan menyapa rakan-rakan kita di ruangan Facebook Kering FM, juga di talian WhatsApp 019-589-6868. Kita ada siapa di ruangan Facebook Kering FM? Terima kasih, selamat petang Helen. Hello Kering FM, hello juga untuk anda Owen Narudin, selamat petang, semoga sihat petang hari ini. Ramli Lee, selamat petang di jemput tugas, semoga ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Kening FM. Kita ada Roslan Yasin, juga sama si Ipol Eric. Rakan kita macam biasa aman kan? Salam Malaysia Madani, Abah DJ, hanya aku cinta kamu orang semua. Selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Ada pantun dia bilang, ada kerusi, ada meja, itulah tempat membasuh kaki. Ada budi, ada bahasa, itulah tempat taruh di hati. Ha, Abah DJ jaga diri, hiasi pribadi. Ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Baik, kenapa petang nanti kita terus ke pusingan berikutnya dalam harmonika sehingga 7 malam nanti.

0: Setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Kedengar FM, hebat joknya.
1: Tenangkan hati, rilekskan jiwa. Lagu slow, hanya di Kedengar FM, hebat joknya.

Baik, saudara-saudara dan saudara, kita telah melangkah ke pusingan yang terakhir untuk siaran Kening FM 13 Oktober 2026 bersama menerusi Harmonika di Kening FM. Untuk anda yang dalam perjalanan pulangnya masih berbaki, mudah-mudahan urusan di jalan dipermudahkan. Pandu dengan tenang, beri perhatian kepada keadaan sekeliling. Semoga muzik ini menjadi teman yang menyenangkan sepanjang perjalanan saudara. Kita kirim salam juga kepada para peniaga yang masih buka kedai, pekerja shift yang tengah bertugas serta mereka yang masih menyelesaikan tugasan. Semoga ada kesempatan untuk berehat apabila urusan mengizinkan. Yang mendengarkan siaran di rumah bersama keluarga, terima kasih kerana menjadikan kami sebahagian daripada suasana petang kamu orang. Apabila petang beralih ke malam, bolehlah kita memperlahankan langkah sedikit. Yang sudah selesai hari ini kita syukuri, yang masih berbaki kita aturkan satu demi satu. Kita imbas kembali perjalanan dari pagi tadi sampailah waktu ketika ini. Ada sesuatu yang telah kita peroleh, ada pengajaran, pengalaman yang boleh kita jadikan orang bilang sebagai tanda inspirasi untuk melangkah dengan kejayaan yang tidak baik itu. Biarlah kita jadikan sempadan. Anda yang berada di rumah, masih di jalan atau bertugas, kalau berkesempatan kongsikan saja di tempat suasana tempat kamu orang melalui saluran interaksi kami di 019-589-6868. Baik saudara, untuk pandangan bersama Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu Fardu Maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.03 petang. Bersama dengan kami di Kening FM.

0: Anda ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selo-selo dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan, tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main, susah lah, kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Kan? Buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah bolehkah ampunkan dosa aku? Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan tuan-tuan dan perempuan, salah tu. Kan? Allah pun nak ceritanya, Fir'aun. Kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu, dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan dan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun kali pun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan dan puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

rasa seperti apa saja yang kita buat serba tidak kena. Orang menilai, mengkritik seolah-olah kita tidak pernah cukup baik. Kadang-kadang tanpa sebab pun mereka tetap akan mencari alasan untuk merendahkan kita. Jadi kalau hari ini terasa sukar, kalau dunia terasa berat, peluklah diri sendiri lebih erat. Kita berhak untuk menerima diri kita dengan segala kekurangan, dengan segala perjalanan yang masih jauh. Sebab dalam dunia yang penuh dengan suara yang menjatuhkan, suara yang paling penting tetaplah suara dari dalam diri sendiri. Dan semoga suara itu penuh dengan kasih dan sayang. Pesanan hargai diri ini kami bawakan dari Kering FM. Hebat joknya.

ini berlalu terlalu fantas. Hari-hari terasa sama, tapi waktu tetap mencuri semuanya. Usia, impian dan momen yang sepatutnya kita nikmati. Kita terbiasa berlari mengejar sesuatu hingga kita lupa berhenti, melihat sekeliling dan benar-benar hidup. Jangan biarkan hidup anda hanya menjadi rutin yang kosong. Hiduplah dengan penuh makna sebelum masa merampas segalanya. Pesanan hidup bermakna ini kami bawakan dari Kening FM. Hebat jobnya.

サンタヘプタン。サンタヘプタン。サンタヘプタン。サンタヘプタン。サンタヘプタン。サンタヘプタン。サンタヘプタン。

6.38 minit pagi. Subuh dah nanti. 6.38 minit petang. Lagu yang baru saja berlalu bersama dengan anda. Tersakiti daripada Emma Suhaimi. Tersakiti betul-betul sampai terlupa waktu-waktu ketika ini. Baru saja bersama dengan anda. Bila bercerita pasal tersakiti ni kan, mungkin ada yang pernah kecewa kerana terlalu percaya ataupun terlalu ialah berharap, atau kerana kasih yang diberikan tidak dihargai. Memang pedih lah bahan. Lebih-lebih lagi apabila orang yang kita harapkan itu menjaga hati akhirnya membuatkan kita terluka. Okay, itu apa? Kalau anda sedang melalui perasaan itu, beri diri sedikit masa. Tidak perlu untuk paksa diri terus tersenyum atau berpura-pura. Semuanya baik. Daripada pengalaman itu, perlahan-lahan kita boleh belajar mengenali keperluan sendiri. Belajar untuk menyuarakan apa yang mengganggu hati saudara. Belajar untuk menetapkan batas dan juga melihat sama ada kata-kata seseorang itu seiring dengan perbuatannya. Tapi jangan pernah salahkan diri kerana pernah menyayangi dengan ikhlas. Kita membuat pilihan berdasarkan apa yang kita tahu pada waktu itu kan. Ada hubungan yang boleh diperbaiki apabila kedua-duanya mahu berusaha. Ada juga perlu kita lepaskan demi menjaga diri. Apapun cerita anda, semoga esok sedikit lebih ringan. Kalau hati masih berat, carilah seseorang yang dipercayai untuk berkongsi. Kita terus petang hari ini. Kalau tersakiti, cari teman sejak. Teman sejak di Kering FM, hebat joknya.

Baik, sekarang kita telah pun berada di penghujung waktu Sari Petang dan juga Harmonika. Mari bawa pulang satu perkara yang baik daripada pertemuan kita hari ini. Kita sudah berkongsi cerita tentang tenaga petang, kan? Memikirkan menu makan malam, mengimbau kenangan melalui lagu, juga menghargai orang yang memudahkan urusan kita. Mungkin ada satu perkara yang boleh kita teruskan malam hari ini. Ucapkan terima kasih, tanya kabar ataupun meluangkan masa mendengar cerita orang tersebut. Sayang, terima kasih untuk anda kerana menjadikan petang Selasa ini ada teman dan ada cerita. Dan yang masih bertugas, semoga urusan dipermudahkan. Yang sudah berehat, nikmati malam bersama orang yang tersayang. Terima kasih juga rakan kita LVS Amai Paran dengan titipan ucapan untuk semua pendengar hari ini. Majanun, Nashil, Silof Anggun, Uji Marcella dan Kak Narumbai, Flore John dan Ilin di Kemabung, Bunang di Skim Olah Kuala Tumani. Okey, baik, pertemuan kita berakhir di sini. Hex undur diri di ruang udara, terus bersama dengan Kering FM. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepada-Mu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepada-Mu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepada-Mu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali dari-Mu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang Engkau turunkan dan juga Nabi yang telah Engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengobati hati yang telah terluka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Alamak, stok dah habis. Tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedi membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
4: Awau 95.7 FM.
1: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Kepada pekerja kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya 2.50 sen. IPG pada masa ini RM3 sekilogram dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
6: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Simfoni tetap di hati baik seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2027, berita baik untuk pemandu teksi dan kereta sewa. Kerajaan akan menyalurkan bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi termasuk pemandu kereta sewa. Dan menurut Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Loh Siew Fook, bantuan ini akan diagihkan secara berfasa bermula 14 Oktober 2026, hari esok. Jadi kepada pemandu yang terlibat bolehlah ambil maklum dan ikuti pengumuman rasmi untuk maklumat lanjut tentang penyaluran bantuan ini, dan semoga bantuan ini dapat meringankan sedikit beban kos harian para pemandu yang mencari rezeki di jalan raya.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matru sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Siap siaga, calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Simpan di tetap hati-hati. Baik, seperti biasa setiap Selasa 8.30 malam kita akan dihiburkan dengan rancangan terbitan Section Hiburan The Music. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu ini. Apa-apa Roger sama FM Bagus Bang.

Anda kini sedang mendengar rancangan X-Band bersama kami, kumpulan Sunduan Band di Radio Sabah FM. Kami akan menghiburkan Anda dengan beberapa buah lagu. Jadi jangan kemana-mana, jangan tukar channel radio Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Baiklah, tanpa membuang waktu, dengarkanlah lagu pertama dari kami, sebuah lagu yang berjudul September yang dipopularkan oleh Earth, Wind and Fire.

lagi dalam rancangan X-Band. Siri kali ini bersama kumpulan band kami, yaitu Sunduan Band. Teruskan mendengar Sabah FM Bagus Ba. Sunduan Band ini ditubuhkan pada tahun 2024. Nama kumpulan ini merupakan idea dari semua ahli kumpulan kerana Sunduan ini bermaksud bangkit dan bersatu. Tujuan asal band ini ditubuhkan adalah untuk mendapatkan gig-gig luar sebagai pendapatan sampingan kami. Setakat ini, band kami sudah ada perancangan untuk mengeluarkan lagu dalam masa yang terdekat. Seterusnya, mari kita dengarkan lagu kedua dari kami, sebuah lagu berjudul How Deep Is Your Love yang

itulah tadi lagu ketiga berjudul Bohongi Hati yang dipopulerkan oleh Mahalini dan dipersembahkan dari Sunduan Band dalam rancangan X-Band di Sabah FM Bagus Ba. Saya ingin memperkenalkan ahli band saya. Untuk bassist, kita ada Ante dari Keningau. Untuk kahon, kita ada John dari Tamparuli. Untuk gitaris, kita ada Max juga dari Keningau. Dan akhir sekali, kita ada vokalis, yaitu saya sendiri, Petrova from Papar. And we are...

Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Senyuman Sabahan, dipopulerkan oleh Gabrasya. Pastinya Anda masih dalam rancangan X-Band bersama kami Sunduan Band di Sabah FM Bagus Ba. Dengarkanlah lagu yang seterusnya dari kami yang berjudul Minefields, dipopulerkan oleh Fauzia dan John Legend.

Sudah pun sampai di penghujung rancangan X-Band ini. Saya Petrova sebagai vokalis dan juga MC pada siri X-Band kali ini ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap kata-kata. Terima kasih kepada Section Hiburan dan Music RTM Sabah kerana telah menjemput kumpulan kami pada siri X-Band kali ini. Teruskan menyokong dan dengarkan rancangan X-Band ini kerana ada banyak kumpulan band yang lain akan menghiburkan anda. Sebelum kami mengundurkan diri, dengarkanlah lagu penutup tirai rancangan ini. Dengarkanlah lagu yang berjudul Sumandak Sabah dipopularkan oleh Marsha Milan dan Velvet Aduk.

0: Boleh tujukan lagu.
1: Selamat duduk konti. Hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
4: Tawau 95.7 FM.

0: Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas ini Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.
1: Hey Siri,

0: love life.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
0: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Agus Ba.

0: sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
3: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai, individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
2: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung, terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia.

Hai guys, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan anda sebentar tadi. Menerusi simfoni tetap di hati. Dan 3 jam seterusnya macam biasalah guys, okey. 3 buah lagu kamu boleh request. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Kita mau payung kamu semua lagu-lagu permintaan malam ini. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: dah jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
0: Jadi, apa kita mau buat ni, ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada. Wazil doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya, oke? Semua ada di RTM Klik dengan memuat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Kalau kamu punya internet kuat, memang boleh layan 34 stesen radio RTM. Semua ada, oke? Setiap negeri ada stesen radio RTM. Tinggal kamu pilih lagi negeri mana yang kamu mau dengar siaran dia. Dalam masa sama boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada di hujung jari ja. Jadi jangan kasih lama, muat turun sekarang. Sabah FM, bagus banget.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan penempatan

Macam-macam lagu yang ada di jam pertama ini ada lagu-lagu permintaan. Ramai sudah yang membuat permintaan lagu, memang terbaik lah kamu. Kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini. Siapa lagu yang paling awal minta dia punya lagu memang di awal-awal lah. Lambat-lambat di hujung-hujung lah. Kita susun dia mantap-mantap. Ikut urutan, ikut giliran. Lagu yang terbaik semua ada di Sabah FM. Okay? Dan ini info saya mau kongsikan kepada kamu. Di mana sekolah di tiga negeri ditutup pada esok pada 14 Oktober 2026. Antaranya melibatkan Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Okay, penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pejabat pendidikan daerah PPD. Kalau di Selangor, di Hulu Langat dan juga Sepang. Kalau di Sabah, di Tawau. Alright. Dan di Pahang melibatkan daerah Kuantan, Pekan, Rompin. Di Negeri Sarawak pula yang melibatkan daerah Serian, Seri Aman, Lubuk Antu. Okey, sekolah di semua negeri dan daerah lain beroperasi seperti biasa. Okey, jadi sepanjang tempoh penutupan PDPR akan dilaksanakan manakala guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Okey, ini info kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook bernama Official Sabah FM. Bagus bah.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM, bagus banget.
0: Oh, baru saya tahu.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Hati-hati memandu buat kamu yang tengah memandu waktu ini. Semoga dipermudahkan perjalanan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, sambil-sambil itu kamu lock frekuensi Sabah FM. Siap-siap yang tengah memandu, terus dengar siaran Sabah FM sekarang ini. Kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa sejak kamu memandu, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, nanti kalau kamu tidak lock, di sana memandu, di sana juga kamu sibuk-sibuk tekan-tekan cari siaran kan. Nah, mengganggu kamu punya pemanduan sudah tuh. Jadi, apa kata kamu lock sekarang supaya bila-bila masa kami kasih kawan perjalanan kamu sampai kamu selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz.

sihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sihat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

malam. Macam biasa, tepat sebelum malam kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam kedua nanti dengan lagu-lagu permintaan. Kita mau payung kamu malam ini. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bang.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Ini dia lagu daripada Mas Do, Teruna dan Dara. Selamat malam semua, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua malam ini guys. Okey, jadi siapa-siapa yang teringin betul dengar lagu favorit kamu ataupun lagu itu ditujukan untuk seseorang, jangan kasih lama, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Okey, ini info cuaca yang baru kami terima, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, antaranya Sandakan, Tongod, Paitan, Telupid, Ranau, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan, Tenom, Sook, Tambunan, Keningau dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 12.30 malam. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu boleh mau turun terus aplikasi My Cuaca. Jom kita terus layan lagu daripada Jimmy yang dulunya DJ dan sekarang ini pemberita sudah. Okey, layan terus, ini dia Bidadariku Sabah FM. Bagus banget.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
4: Bagus, Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio emosi dan fizikal yang baik.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sekarang ini 10.27 minit malam. Mungkin ada yang tengah bekerja malam-malam macam Ozel juga. Okey, selamat menjalankan tugas kamu. Semoga tugasan-tugasan malam ini dipermudahkan. Dan sambil-sambil santai, dengar lagu-lagu permintaan. Okey, terima kasih si Zafira yang hadir dari Sandakan. Dia bilang selamat malam untuk semua pendengar Sabah FM. Terutama untuk keluarga yang tersayang. Semoga dapat beristirahat dengan tenang malam ini. Dan segala urusan besok dipermudahkan. Okey, ada si Norzita juga. Selamat malam. Selamat berkonti. Dan untuk semua pendengar Sabah FM, payung lagu best-best tau malam ini. Norzita dengar sampai hujung segmen dia bilang. Aha, okey, si Fasa pula. Dia bilang hadir dari RTM Klik. Malam ini kita mau layan santai di posisi Sabah FM terbaik. Menjadi teman setiap malam sebelum melelapkan mata. Oh yese, terbaiklah Fasa. Okey, ada juga si Marsa Saleh dari Tawau. Selamat malam semua. Untuk orang-orang Tawau, semoga dapat mendengarkan lagu-lagu yang menjadi kenangan. Dia bilang setiap lagu yang diminta ini sudah pastinya ada kenangan-kenangan lalu. Dia bilang betul juga kan. Jadi sekiranya kamu ada lagu-lagu permintaan, boleh juga titipkan ucapan ataupun maksud di sebalik lagu yang kamu minta tu. Sudah pastinya lagu-lagu yang kamu teringin dengar ni memang ada cerita-cerita di sebalik lagu tu kan. Jadi kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

0: Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Sekarang ini sudah pun 10.42 minit malam. Macam biasa, tepat 11 malam, kita akan ke Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 11 malam. Menerusi berita pusat Kuala Lumpur dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang terakhir nanti. Okey, jadi kamu stay tune je. Lagu-lagu kamu memang Ozel sudah susun mantap-mantap dia. Jadi siapa-siapa yang tengah layan Sabah FM, memang lagu kamu kita mau payung malam ini sampai di hujung segmen nanti. Layan terus, ini dia Lela Bidadari Sabah FM. Bagus banget.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Ya, yes, selamat malam semua. Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini, guys. Oke, kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini, guys. Oke, yang paling penting lagu-lagu kamu Ozel sudah susun mantap-mantap sampai di penghujung segmen nanti. Jadi kamu stay tune saja, lagu-lagu permintaan kamu kita akan putarkan untuk kamu. Yang memandu, hati-hati memandu. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM. Kalau di KK, Papar, Pinampang, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Oke, yang tengah bekerja waktu ini, tidak kisah kamu bertugas di balai polis kah, menjaga keselamatan sekolah, di hospital, ataupun di stesen pam minyak di seluruh negara, di mana-mana saja kamu bertugas, Ozel doakan semuanya tugasan lancar, dipermudahkan kamu punya tugasan sampai selesai tugasan kamu. Sambil-sambil itu, Ozel mau payung kamu lagu-lagu permintaan, memang best-best. Kejap lagi ada macam-macam lagu best, layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bagus Bas Sabah FM.
2: Tawau 95.7 FM.

0: adalah Radio Sabah FM. Togusmo.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al dunya yang menjadi tempat sementara hidup kami akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Jonah Dobaz Nam di National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizan Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di National FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awwal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu pemulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search, Ying dan Yang, untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

0: kapan di langit mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semasa yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja, muat turun di telefon mimpi anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada di rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan saja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program, ada dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu sambil dengarkan juga 34 sesi radio RTM khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekali Mata Kau Berubah. Jangan berubah. Kalau dah sayang orang tu, terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekali mata. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

0: Kapan di langit mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan dia buat amat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran dia perluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftaran.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan National FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi. Dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini. Asyik malam katanya sehingga ke pagi. Sama bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dimudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan National FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan National FM. Terima kasih banyak untuk anda. Dan anda boleh dengarkan juga melalui portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik, di mana sahaja, senang dia di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik, semestinya National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, ya, pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Baru Lembah Kelang atau NKV serta Lebuh Raya Utama di sekitar Lembah Kelang, dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan, ya, supaya sentiasa menghormati hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggaraan jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna Lebuh Raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio Nasional FM sentiasa.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Band dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221 6 38 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: akan dibumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Arsenal FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan, dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tidak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya. Beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM, dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh, Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada National FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UK's Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my di mana sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Ahmad yang juga merupakan setiausaha Kerajaan Negeri dan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh tawar juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jerebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan dan buat adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan, pastikan ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa dia.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, frekuensinya 91.7, di Kuantan Pahang 107.1, di Seremban Negeri Sembilan frekuensi National FM 91.7, dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segaman Johor frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama Nansun FM, dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus menayan lagu-lagu yang terbaik semestinya di Nansun FM.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemaskini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di lebuh raya utara selatan plus lebuh raya pantai timur LPT serta lebuh raya utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walau bagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk mulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan dan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda, dan terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

0: kemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itu dia lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini, juga bersama sahabat kita antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ eh. Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada DGFC, Arigato untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

kita. Hello semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus lah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, nahul akhzu bimakarimil akhlaq, maksudnya apa? Al-adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya, kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang dia dapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah, dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya, pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita tengok bah, kita sekolah dulu kan, kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun ya, sebab bilang orang sijil akademik ini ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus, ampun maaf, kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, macam mana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya, kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya, murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam tu sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru. Paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bihtu minha jami'a fa in

kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: ولا تلبسوا

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami

lari. Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus.

Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hairatkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Jaya, terima kasih Sabah FM.

Bila mama tak ada, ingat pesan mama ni. Walau sesibuk mana pun kita, jangan tinggal solat. Dekat mana pun kita berada,

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar.
1: You say I miss you. Lidahku keluh.
0: Euphoria Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku mampu menuntun di kau, menuntun-tuntun kita pelambut yang bongkar.
0: Euphoria Murut 12 tengah hari.

0: segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Salam sejahtera, salam ceria. Bersama dengan saya Aida Noraidah Mairin, menemani anda pagi ini tentunya bersama menerusi rentak segar bermula dari pukul 6 pagi sampailah pukul 9 pagi. 3 jam kita bersiaran pagi ini tentunya bersama menerusi rentak segar. Dan pastinya pertemuan kita untuk edisi hari ini Rabu, okay, 14 Oktober 2026 bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Ya, semoga pagi ni kita bangun dengan hati yang lapang, fikiran yang positif dan semangat yang luar biasa. Itu yang kita harapkan. Mesti bangun pagi kena ada satu energi, orang bilang, ataupun satu semangat yang akan memberikan aura positif buat kita. Semoga pada akhirnya nanti tetap bersemangat, kan? Itu harapan semua. Dan kepada yang sedang bersiap-siap untuk ke tempat kerja pagi ni, yang sedang menyediakan sarapan juga untuk hidangan sesi keluarga, ada juga yang bawa sarapan, kan, mau pergi di tempat kerja ataupun untuk bawa bekal anak ke sekolah. Pelan-pelan kamu orang, ya, yang sedang mengantar anak ke sekolah juga ataupun yang sudah pun berada di jalan raya. Terima kasih kerana memilih kami untuk memulakan pagi bersama dengan kami di Keringau FM. Pagi ni kita santai-santai saja, ya. Kita ada lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama, perkongsian yang bermanfaat pastinya, info semasa, cerita dunia luar negara, kan. Dan sudah tentunya pagi ni Aida akan bersama dengan anda dengan perkongsian yang banyak yang menarik pastinya. Dan dengan harapan mudah-mudahan dapatlah menceriakan hari anda pagi ni, ya. Baiklah, jadi jomlah kita mulakan pertemuan kita di pagi Rabu ini menerusi lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama pagi ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, Keringau FM, hebat show-nya.

0: Kumio FM, pilihan radio terbaik Anda.
1: Yeah.

Info Cuaca. Okay, baiklah, untuk tinjauan ramalan cuaca sepanjang hari menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah. Terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau. Nampaknya tinjauan ramalan cuaca meramalkan bagi daerah Keningau pada sebelah pagi ini. Tinjauan ramalan cuaca meramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti, nampaknya tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlaku hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan pula. Untuk daerah Nabawan, pagi ini tinjauan ramalan cuaca meramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, akan meramalkan ya, ribut petir akan berlaku di beberapa tempat dan pada sebelah malam nanti pula diramalkan tiada hujan. Catatan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Kita terus ke daerah Sok pula. Untuk daerah Sok, pagi ini tinjauan ramalan cuaca meramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang hingga ke malam nanti, menurut ramalan cuaca, tinjauan ramalan cuaca meramalkan hujan akan berlakunya hujan di beberapa tempat ya. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan. Bagi daerah Tambunan pagi ini, tinjauan ramalan cuaca meramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang hingga ke malam nanti, diramalkan akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Akhir sekali untuk daerah Tenam. Untuk daerah Tenam, nampaknya pagi hingga ke petang nanti, menurut ramalan cuaca meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya,

Pada sebelah malam nanti pula diramalkan ya akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kawasan bahagian pedalaman Keningau edisi Rabu 14 Oktober 2026.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

0: Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya. Untuk hiburan bersama pagi ni, menemani anda yang sedang dalam perjalanan barangkali kan, menuju ke tempat kerja ataupun di mana hala tuju anda sekalipun. Okay, semoga selamat dalam pemanduan anda. Ada yang juga baru bangun daripada tempat tidur kan, ambil masa sedikit, jangan terus bangun dan terus berdiri. Kadang-kadang boleh rasa pening kan, ataupun rasa mau pitam. Orang bilang lepas bangun tu duduk sekejap kan, ambil masa sekejap, baru teruskan dengan urusan ataupun aktiviti seterusnya. Dan untuk anda barangkali yang sedang menikmati serba pagi, walaupun sekadar kopi-kopi pagi ni cukup belatuh kan, sekadar untuk memberikan tenaga orang bilang, ataupun mood booster pagi ni, okay, teruskanlah. Selamat berkopi-kopi untuk kamu orang semua. Sekejap nanti kita akan bersama-sama untuk mengikuti ataupun mendengarkan kata-kata hari ini, kata-kata pemangkin semangat kita di pagi Rabu ini. Jadi nantikan bersama 6.30 minit pagi. Jadi jom terus bersama dengan kami Kening FM, hebat syoknya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Kening FM, hebat syoknya.

Hari ini kita semua sedang berjalan di laluan masing-masing. Ada yang langkahnya laju, ada yang perlahan, dan ada juga yang berhenti seketika menarik nafas kerana terlalu penat. Ingatlah satu perkara, perlahan itu bukan bermaksud gagal. Kadang-kadang kita cuma sedang mengumpul semula kekuatan untuk melangkah lebih jauh daripada sebelumnya. Jika hari ini terasa berat, itu tanda hati kita masih berjuang. Orang yang tidak peduli tidak akan merasa berat. Jadi bersyukurlah, kerana rasa itu bukti kita masih hidup dengan harapan. Tidak semua impian perlu dicapai hari ini. Cukup jika hari ini kita tidak menyerah. Cukup jika hari ini kita memilih untuk terus bangun, walaupun dengan langkah yang kecil. Jangan bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain. Setiap orang punya waktu sendiri, punya cerita sendiri, dan punya cara sendiri untuk sampai ke destinasi. Hari ini, beri ruang untuk diri sendiri bernafas, beri izin untuk belajar daripada kesilapan, dan beri kepercayaan bahawa esok masih ada peluang. Kamu tidak ketinggalan. Kamu sedang dalam proses. Teruskan melangkah, kerana satu hari nanti kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, syukur aku tidak berhenti hari itu. Semoga menjadi cahaya kecil yang menguatkan langkah kamu hari ini dan seterusnya.

Baiklah, terima kasih kerana masih kekal setia bersama dengan kami di Kening FM Hebat Show-nya. Ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk hiburan bersama pagi ini. Tidak terasa ya, kita sudah pun menghampiri ke pukul 7 pagi. Sebentar saja nantilah. Tapi untuk anda ya yang sedang dalam perjalanan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Yang penting tu kena ingatlah, lebih baik sampai dengan selamat daripada tergesa-gesa mengejar masa. Memang kita ni sentiasa kena kejar masa. Tapi macam mana pun orang bilang aspek keselamatan itu prioriti utama, menjadi keutamaan ya. Jadi kepada pelajar, semoga urusan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ada yang barangkali dalam kenderaan ibu ayah kan, mungkin dah hantar mau pergi sekolah sambil-sambil dengar Kening FM. Jadi pesanan ringkaslah untuk adik-adik kita. Dan kepada yang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan dan diberikan ide yang baik, yang bernas untuk menyelesaikan segala tugasan ataupun amanah yang diberikan ya. Jadi teruskan bersama dengan kami, Kening FM Hebat Show-nya.

0: Baiklah, sekejap nanti seperti biasa kita akan ikuti menerusi utama 7 kita samusia dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Nantikan ya tepat pukul 7 pagi, dan sebelum itu kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat show-nya.
1: Doa mohon bantuan Allah.

Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil. Dan Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang Engkau katakan.

Ya, baiklah, kembali bersama menerusi dan tak segar untuk pusingan kedua pagi ini. Kita memasuki jam kedua, selektor 7 pagi. Okey, 7.17 minit pagi ketika ini. Selamat pagi untuk semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sejahtera, yang dalam pemanduan fokus dengan pemanduan masing-masing. Macam mana dengan aliran trafik seawal pagi ini? Semoga lancar lah, walaupun biasalah kita tahu kan. Aliran trafik kalau masa-masa macam ni perlahan sedikit, tapi yang penting tujuan utama kita selamat sampai di destinasi masing-masing kan. Okey, jadi sentiasa fokus dengan pemanduan.

0: Okey, ini berkenaan dengan spesies terbaru yang ditemui di Peru, iaitu Leolaimus archipensis. Cicak spesies baru ditemui di Peru. Seakan-akan macam komodo lah, tapi ini cicak versi kecil. Sepasukan penyelidik mengesahkan penemuan satu spesies cicak baru di kawasan pergunungan Andes, Peru, menurut kenyataan Museum Sejarah Semula Jadi Universiti San Marcos. Spesies baru yang dinamakan Leolaimus archipensis itu ditemui pada ketinggian melebihi 4,800 meter di wilayah Arequipa, bahagian selatan Andes. Dan cicak bersaiz antara 6 hingga 8 cm itu menampilkan keunikan corak warna mengikut jantina. Cicak betina mempunyai bintik-bintik berbentuk segi empat sama di bahagian belakang, manakala cicak jantan memiliki bintik condong serta sisik berwarna putih yang membantu penyemaran di kawasan berbatu. Dari segi pemakanan, spesies ini hidup dengan memakan tumbuh-tumbuhan serta haiwan tanpa tulang belakang kecil seperti laba-laba, kumbang, serangga, hemipitra dan juga lava. Ketua Penyelidik Ahli Biologi Ling Huamani Valdrama berkata penemuan ini memberi impak positif kepada pemahaman hidupan liar tempatan. Pemerihalaan spesies baru ini mewakili satu kemajuan yang amat penting bagi kepelbagaian biologi di negara kami, katanya. Dan tambahnya lagi, penemuan berkenaan menjadikan jumlah spesies cicak yang direkodkan di Peru kini mencecah 296 spesies. Oh, banyak pula jenis cicak ni kan. Ilmu baru juga kita terima ni. Selain daripada cicak di rumah yang kita tengok tu, warna putih, warna kelabu kan. Lain lagi tokeknya. Ini lagi cicak yang apa ni, spesies baru ditemui ni. Dia macam anak komodo pun ni ya juga. Besar sikit dari cicak. Besar sikit dari cicak di rumah lah yang biasanya kita nampak. Okey, jadi satu perkongsian menarik pagi ni yang dapat saya kongsikan untuk anda. Jadi macam biasa juga, sebentar nanti kita akan ikuti menerusi Warta Berita Keningau FM 7.30 minit pagi. Nantikan sekejap je nanti, okey. Baik, kita terus beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya pagi ni. Terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat shotnya.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi setiap hari hanya di Keningau FM, hebat shotnya.

atau turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Klik, di mana jua betul-betul percuma.

Okay, baiklah kembali bersama menerusi Rentak Segar. Bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamu orang dengan aktiviti kamu orang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati seraman pagi. Selamat menjamu selera untuk kamu orang ya. Okay, sekejap nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda Kening FM. Kepasyonnya.

Berita utama pagi ini, Jerebu, sekolah ditutup jika IPU melebihi 150. NADMA perkuku kesiapsiagaan hadapi gempa bumi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Christine Anthony dalam berita Sabah FM.